0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khusus yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

formasi pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Rabu ya, di 23 September 2026. Seperti biasa, kita akan segera saat lagi tepat formasi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama yaitu Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Selasa 23 September 2026.

0: 34 derajat Celcius. Adapun khusus untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum sepanjang hari diperkirakan cuaca berawan dari pagi hari, siang, sore, malam hingga dini hari. Namun perlu kita waspadai juga potensi adanya hujan lokal dengan durasi singkat pada saat menjelang sore hari. Kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 7 km per jam dengan arah angin dari selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim sendiri, di hari ini dan beberapa hari ke depan diperkirakan untuk perairan utara Aceh hingga sepanjang Aceh Timur dalam tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan secara umum untuk seluruh wilayah perairan di Sabang Banda Aceh dan pesisir barat Aceh dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perkiraan titik panas atau hotspot, di pagi hari ini tercatat adanya hotspot di wilayah kota Lok Sumawe dalam kategori sedang sebanyak satu titik hotspot. Dan catatan untuk hari kemarin terdapat dua titik kategori rendah hotspot di Nagan Raya dan juga dua kategori sedang di wilayah Aceh Tengah. Demikian.
1: Oke, baik Bang Fakih, terima kasih ya atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ya, Bang Juneru, mungkin ini musik masih terdengar ke kita ya. Boleh di-mute dulu, Bang Juneru. Iya, Bang Juneru, ini seperti ini. Aduh. Bagaimana nih ya?
2: Iya, mungkin tidak monitor di grup ya kali ya.
1: Iya, tapi tadi barusan ada di WhatsApp di bagian grup ya. Ya, Bang Juneru. Melabu. Bisa di mute ya, ini musiknya nih terdengar ke kita nih, tidak bisa kita sampaikan informasi nih.
2: Iya.
3: Kalau pula pagi-pagi mau rumah-rumah.

0: Kalau kita di Kak Dewi.
1: Oke, ya.
0: Ya, oke, baik.
1: Halo,
0: ya. Ya, oke, Kak Dewi. Iya, silakan Kak Dewi. Mungkin bisa pandu untuk menjadi host dari Rusmawi di pagi hari ini, Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih Putra dan juga selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube di Kabar Aceh di, untuk edisi hari ini Selasa di 23 September 2026. Dan baik pendengar di Sekarwil 17 Banda Aceh, kita sudah mendengarkan tadi ya informasi BMKG yang sudah disampaikan tadi oleh prakirawan cuaca di kesempatan pagi hari ini, dan mohon atas keterlambatan dan ketidaknyamanan untuk pagi hari ini, ya begitu Bung Putra ya.
0: Okay. Iya, baik, tetap semangat ya.
1: Tetap semangat. Baik, untuk pagi hari ini semoga sehat-sehat semua. Mungkin satu catatan kali. Amin. Ya, mungkin buat teman-teman jadi sebelum semuanya join ke grup mungkin ada baiknya di-mute dulu terlebih dahulu semua dan dipastikan juga semua clear gitu. Ya, baik. Kita akan coba sehat-sehat ini semua. Sepertinya saya ladies first gitu ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik. Untuk kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di Lhokseumawe ini redup mendung, dan semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas. Insyaallah dirahmati Allah. Kita akan dengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua dari Banda Aceh, Takengon, Singkil, Sambang, dan juga dari Melabu. Kalau begitu saya coba dulu dari Singkil lah ya. Boleh kabar dari Singkil, apa kabar Singkil pagi ini?
2: Baik.
1: Oke.
2: Kabar baik.
1: Baik. Silakan, ada informasi apa?
2: Ya. Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami informasikan cuaca di Aceh Singkil dan sekitarnya cerah ya. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait harga cabai di Aceh Singkil dan Sumbu Salam melonjak tajam dan daya beli juga meroket ya. Harga komoditas cabai dan bahan pangan pokok di pasar harian Kota Sumbu Salam mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan di pasar, pada Selasa 22 September 2026, harga cabai merah dan cabai rawit meroket hingga menyentuh di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena sudah berlangsung cukup lama, dan salah seorang pedagang di pasar setempat, Kadariah Siketang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan bumbu dapur tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak pertengahan Agustus lalu, namun tanpa ada tanda-tanda bakal turun. Dan untuk selanjutnya, Kadariah juga menjelaskan sebelum gelombang kenaikan ini terjadi, harga cabai rawit maupun cabai merah masih berada di kisaran normal ya, sekitar Rp20.000 per kilogram. Dan kenaikan ini hingga menjadi Rp60.000 per kilogram saat ini praktis melonjak hingga 3 kali lipat dari harga semula. Tidak hanya kelompok cabai, sejumlah komoditas dapur lainnya juga turut merangkak naik. Harga kentang dan tomat yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah naik dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk selanjutnya, menurut Kadriah juga pemicu utama meroketnya harga bahan pokok ini adalah menipisnya pasokan di tingkat distributor akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kondisi ini serba mahal dan ini pun langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kuliner. Ya, Anita, seorang pemilik warung nasi di Sumbu Salam, mengaku bahwa sangat terbebani dengan kondisi pasar saat ini yang mengingat seluruh bahan baku porsi dagangannya mengalami kenaikan secara bersamaan. Saat ini, baik pedagang maupun pemilik usaha kecil sangat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan menstabilkan pasokan. Stabilitas harga dinilai sangat penting ya, agar daya beli masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi pasar harian dapat berjalan normal kembali. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Dewi.
1: Oh iya, oke. Kira-kira ada dialog nggak nanti?
2: Oh, dialog untuk hari ini ada, Kak. Kebetulan Aceh Singkil yang menjadi hostnya ya, yaitu dialog terkait bansos dicabut gara-gara judol ini, Kak.
1: Judul ya.
2: Itu aja, Kak.
1: Jangan sampai nggak makan sambel hari ini ya. baik.
2: Lebih mahal ya.
1: Baik, terima kasih Singkil, semangat semua, sama buat teman-teman. Dari Singkil pendengar kita akan beralih ke Takengon ini. Apa kabar kota dingin, negeri di atas awan? Halo.
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Budi ya. Gimana Budi?
3: Ya alhamdulillah sehat. Pagi ini cuaca di Takengon juga lumayan cerah ya, walaupun kadang sore hari mau tiba-tiba berubah jadi mendung, tiba-tiba langsung hujan gitu ya, karena cuaca beberapa hari kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu, Kak Dewi.
1: Silakan informasinya Budi.
3: Siap. Dari Takengon ini, dari Bener Meriah. Singkat saja kami informasikan, ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan bazar pasar murah di lapangan apel Makodim setempat di Desa Wonosobo, Kecamatan Umi Pesan, Bener Meriah, Selasa kemarin. Dandim 0119 Bener Meriah Letnan Kolonel Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan bazar pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dandim juga menambahkan kegiatan bazar pasar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat berbagi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, bazar pasar murah juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Nah, sejumlah pejabat dan unsur terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Dandim Bener Meriah, Kasdim, dan juga para dan ramil jajaran di Kodim 0119 Bener Meriah, para perwira staf Kodim, Kapolsek, Uwi Pesam, serta perwakilan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Demikian informasi dari Takengon, dan untuk dialog di pagi hari ini tidak ada sepertinya, Kak Dewi ya. Jadi kita kembali lagi ke Lokemawe dengan Kak Dewi, silakan.
1: Terima kasih Budi, salam buat teman-teman semua ya. Dari Takengon pendengar kita ke Bung John Heru dulu ya, ke Melabuh. Bung Heru, selamat pagi. Iya. Keenakan tadi musiknya ya.
4: Tadi kan sepertinya belum on air
1: ya. Baik, silakan, ada informasi apa Bung John?
4: Baik, dari Melabuh informasinya panen raya padi 2026 di Aceh Barat, Bupati Termizi apresiasi semangat petani milenial. Bupati Aceh Barat di SPMM bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh kemarin telah melaksanakan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gampung Padang Mancang, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Bupati Termizi mengatakan kegiatan panen raya padi menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan semangat kepada para petani di Aceh Barat. Dia sangat senang melihat begitu antusias petani milenial yang sangat aktif dalam budidaya padi sawah, dan menurutnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan hal positif yang perlu terus didorong. Keberadaan petani milenial dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendorong pertanian yang lebih maju di Aceh Barat. Usai mengikuti panen raya padi di KW16, Termizi bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh juga meninjau sejumlah program pendukung pertanian di Kecamatan Merbo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses rehabilitasi seluruh saluran irigasi serta pembangunan sumur bor yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Bupati juga berdiskusi langsung dengan para masyarakat petani untuk mendengar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan para petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Ini informasi dari Melabu.
1: Oke, baik Bung Jung Heru, ada dialog nggak pagi ini dari Melabu?
4: Dialog hari ini kita ada dialog, ini Sekolah MAN 1 Aceh Barat, wujudkan kelestarian lingkungan melalui Sekolah Adi Wiyata.
1: Oke, terima kasih Bung Jung Heru. Jangan lupa sering dimut-mut ya. Oke, baik. Kita dari Melabu coba ke Sabang ya. Oke, Sabang apa kabar di sana? Apa kabar angin-angin Sabang ini?
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada informasi apa? Silakan dari Sabang siapa tadi? Lupa saya.
5: Jeffrey.
1: Oke, Jeffrey silakan. Iya, Jeff.
5: Ya, alhamdulillah untuk Sabang di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya. Dan juga berawan. Dan untuk informasi selanjutnya itu dari Sabang, itu kantor imigrasi Sabang, kelas 2 TPI Sabang ini memperkuat koordinasi dengan pengelola hotel dan juga tempat penginapan untuk meningkatkan pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wirazal, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan pengelola penginapan memahami dan juga cara penggunaan aplikasi APOA serta mengatasi kendala dalam pelaporan tamu asing. Sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut dan sementara itu sebanyak 98 penginapan di Sabang telah memiliki akun APOA tersebut. Dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Rialdi menjelaskan pelaporan tersebut, pelaporan keberadaan warga negara asing ini merupakan kewajiban pengelola penginapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan yang dinilai aktif dan tertib melakukan pelaporan melalui APOA, yaitu sebagai bentuk apresiasinya. Itu yakni ada penginapan Fredis dan juga Casa Nemo dan Rubia Resort. Informasi yang kedua yaitu terkait dengan Hari Menara Suar atau Harmensu ke-12 yang diperingati setiap 22 September. Ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para penjaga mercusuar, ya, menara suar di seluruh Indonesia. Kepala Distrik Navigasi Tipe A kelas 2 Sabang ini Dr. Kapten Tohara mengatakan menara suar ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, membantu pelaut untuk menentukan arah kapal ya, dan juga serta menjadi penanda batas teritorial dan kedaulatan negara. Di wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang terdapat sejumlah menara suar, di antaranya menara suar di Imle, Ujung Seke, Pulau Rondo, Pulau Klah, dan William Torrent 3 di wilayah Pulau Breh, Aceh Besar ya. Dan ia juga menyampaikan penghormatannya kepada para penjaga menara suar yang terus mengabdi kepada sarana navigasi pelayaran meski harus bertugas jauh dari keluarga. Peringatan Harmensu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran menara suar dalam menjaga keselamatan pelayaran, konektivitas antar pulau, dan juga kepentingan maritim Indonesia. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey informasinya dan semoga semangat terus untuk teman-teman di sana. Baik, dari Sabang pendengar kita akan beralih ke Bung Putra ya. Bung Putra, silakan dengan informasinya. Yeah.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi Muata dari Banda Aceh. Singkat saja mungkin bisa disampaikan satu informasi terkait Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan sarana dan operasional agen dalam mendukung penyaluran LPG 3 kg, termasuk kesiapan dalam mendukung ekosistem koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Nah, hal tersebut disampaikan Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus. Dan dalam kesempatan tersebut, panel juga meninjau fasilitas pergudangan, kesiapan operasional, serta mekanisme distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan rantai penyaluran dalam mendukung operasional atau operasionalisasi KDKMP. Sebagai bagian dari tahap persiapan, agen LPG PSOP 3 Gas Hijau Bulat saat ini telah menyalurkan LPG 3 kg kepada 14 pangkalan yang bekerja sama dengan KDKMP. Seiring dengan kesiapan operasional gerai KDKMP, mekanisme penyaluran akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian Pertamina Patraniaga berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta mendekatkan akses terhadap kebutuhan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut siap mendukung pengembangan ekosistem KDKMP melalui kesiapan sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Baik, itu satu informasi singkat saja mungkin bisa disampaikan Kak Dewi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Lusmawe. Terima kasih.
1: Ya, baik. Ada dialog kah pagi ini?
0: Ya. Untuk pagi hari ini sepertinya dialog kita mungkin bergabung ke RI Singkil ya mungkin ya nanti ya.
1: Oke, Singkil yang jadi host ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bung Putra dan juga terakhir para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube dari Lusmawe, kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih ya. Jadi ini berlangsung selama 2 hari di Kabupaten Aceh Utara 22 hingga 23 September. Jadi hari ini terakhir. Kemudian ini juga merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terkait dengan terdampak bencana ya di kawasan Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kemudian juga pendengar, di mana latar belakang pelaksanaan kegiatan ini juga berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Jadi bahwasannya penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan ini didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait wilayah yang mengalami bencana cukup besar ya. Kemudian teman-teman dan juga pendengar dan serta pemirsa, untuk pagi ini RRI Lusmawe akan menghadirkan dialog pagi terkait dengan Pascapil Ciksung ya, menjaga persatuan dan membangun gampong yang nanti hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian teman-teman, terima kasih semuanya juga di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tetap semangat untuk terus beraktivitas. Dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa channel YouTube. Kita kembali bergabung bersama ya, satker masing-masing. Dan jangan lupa selalu untuk mendengarkan Kabar Aceh setiap pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Terima kasih.
0: Ya, oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
3: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX My Baik. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kami akan segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Baliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik. Pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Baliku Saleh, ada Riki. Assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam, enggak.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga sore nanti.
2: Iya kak, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Baliku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah pelayanan kami di 6 kabupaten kota, terutama kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Di pagi hari ini kami perkirakan di hampir semua wilayah pelayanan kami kondisi cukup baik, di mana kondisi dominasi oleh kondisi berawan. Kondisi ini kami perkirakan bertahan hingga siang hari nanti, dan menuju sore hari kami perkirakan masih potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah pelayanan kami, terutama memang di wilayah-wilayah dataran tinggi gitu.
0: Ya, mungkin ada informasi tambahan dan himbauan, Riki, silakan.
2: Ya, untuk di perairan sendiri kondisi gelombang baik di perairan Lok Sumawe maupun Selat Malaka bagian utara masih terbilang cukup baik, di mana ketinggian gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1 meter. Dan himbauan dari kami untuk masyarakat diharapkan tetap waspada di musim peralihan ini, mengingat memang kondisi cuaca biasanya akan cukup bagus di pagi hingga siang hari, namun di sore hingga malam hari potensi hujan masih akan sering terjadi, dan juga disertai oleh potensi angin kencang. Jadi diharapkan tetap waspada terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dan sebisa mungkin menjauhi pohon-pohon atau bangunan-bangunan yang mudah roboh atau tumbang untuk menghindari kerugian korban jiwa begitu
0: ya. Ya baik, terima kasih Riki untuk update informasinya. Nanti insya Allah kita akan update lagi ya di pukul 16, mungkin ada perubahan yang signifikan yang juga harus diinformasikan kepada pendengar. Sekali lagi terima kasih Riki, salam buat teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Riki Nadinsyah, yaitu forecaster dari BMKG Baliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
1: Demikian info cuaca.

0: 89,3 MHz untuk Aerolog semuanya. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami. Seperti biasa, setelah lepas dari informasi BMKG, kami hadir dalam dialog pagi ini. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara soal Pascapil Ciksung menjaga persatuan dan membangun kampung. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya pemilihan gecik sudah berlangsung kemarin pendengar dan juga telah usai. Jadi lagi-lagi soal perbedaan pilihan ini mungkin adalah bagian dari demokrasi ya. Tapi yang namanya persatuan, kebersamaan itu harus tetap kuat ya, untuk bisa sama-sama membangun kampung. Dan saatnya kita juga bergandengan tangan, jadi menghormati hasil pemilihan. Tapi kita akan bicarakan ini pendengar, ada dua narasumber kami yang sudah bergabung melalui Zoom di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita akan sapa beliau adalah PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Loksmawe. Ada Pak Kadri. Assalamualaikum Pak Kadri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Kadri atas waktunya di pagi hari ini sudah bersedia bersama Persatu Aerolog Semawe. Kemudian juga ada Pak Safriyadi SSTP MSM. Beliau adalah PLT Kepala DPMG Kota Loksmawe. Assalamualaikum Pak Safriyadi. Ya, belum bergabung ya. Oke, baik. Kita ke Pak Kadri dulu. Pak Kadri, gimana nih? Kemarin kita sudah melihat luar biasa ini terkait dengan Pil Ciksung ya, yang serentak di 40 gampung ya Pak Kadri?
1: 47
0: ya. Oke, Pak Kadri melihat seperti apa ini kemarin prosesnya? Kalau dari kacamata Pak Kadri sendiri, mungkin bisa melihat langsung di lapangan.
1: Iya, kalau ya kita lihat dari Kecamatan Blangbangat sendiri yang yang kita buat pemilihan apa namanya, yang pemilihan kecil 18 desa dari 22 desa. Yeah. Kita berarti 18 desa yang buat pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Loksmawe, yang banyak antusias masyarakat sangat mendukung, sangat luar biasa untuk memilih kecilnya yang baru. Karena kan selama ini PJ mungkin hampir 3 tahun, kalau nggak salah, dah hampir 3 tahun ya.
0: Benar.
1: PJ ini udah definitif, mungkin masyarakat kita mengharapkan yang definitif.
0: Oke, nah ini kan dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Pak Kadri. Kalau kita lihat terkait dengan Pil Ciksung kemarin di Loksmawe, sebenarnya apa sih sebenarnya tahapan yang akan selanjutnya dilakukan ini Pak Kadri, terkait dengan sudah suksesnya berjalan lancarnya Pil Ciksung di 47 gampung ini?
1: Yang maksudnya gimana?
0: Ya, apa tahapan selanjutnya ini Pak setelah ada Pil Ciksung kemarin, apa yang akan dilakukan sendiri ini?
1: Ya, tahapannya kita tunggu cuma kapan jadwal pelantikannya. Okay. Itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Apakah memang jadwal yang sudah ditentukan ada perubahan, itu kita belum tahu. Itu mungkin dari Pak Kadis sendiri akan menjawabnya gimana. Kita menunggu itu dari keputusan yang sudah pemindahan berapa hari yang lalu.
0: Oke, Pak Kadri melihat kemarin ya kita bicara soal bagaimana sebenarnya menjaga persatuan dan membangun kampung. Selama ini seperti apa ini pembangunan kampung sendiri Pak Kadri melihat kampung-kampung yang ada di Kota Loksmawe Pak Kadri?
1: Iya, kalau kita lihat kampung-kampung Kota Loksmawe sekarang walaupun dipimpin sama PJ untuk belum ada definitifnya. Sama, cuma kekuatannya daripada definitif dan PJ itu kan berbeda. Itu kalau PJ itu kan ada batasannya juga di apa itu kan. Kalau definitif itu bisa ambil keputusannya. Mungkin membangun kampung itu mungkin yang kalau memang gizi-gizi yang terpilih itu dari incumbent, gizi sebelumnya itu kan, itu bisa melanjutkan bagaimana meningkatkan kembali birokrasi beliau-beliaunya. Tapi kalau yang baru ini memang kita lihat itu kita harapan daripada Ketua Desi Kota Loksmawe dan kita semua dari kecil dan aparatur kampung itu mengharapkan birokrasi bisa hidup.
0: Iya, PJ-PJ ini juga banyak yang muda-muda ya Pak Kadri?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: PJ-PJ banyak yang muda, di apalagi yang kita itu di Blambangan ada berapa PJ memang muda-muda.
0: Oke, yang muda-muda. Tapi Pak Kadri bicara soal perbedaan kalah menang ini ya. Kita bicara soal kalah menang kemarin di Pil Ciksung. Pak Kadri melihat seperti apa ini Pak Kadri?
1: Kita lihat kemarin waktu kalah menangnya nggak ada yang dari Kecamatan Blambangan saya lihat kan nggak ada yang protes, nggak ada memang menerima dengan apa namanya lapang dada. Yang namanya kan pemilihan itu kan
0: Benar.
1: bukan orang luar, orang dia orang kampung tersempat juga calon-calonnya semua kan. Semua putra-putra yang terbaik yang di apa yang di, telah diajukan oleh masyarakat ataupun yang terdaftar ke P2K itu mungkin putra terbaik di kampung-kampung tersebut. Itu mungkin dah menerima apa keputusannya.
0: Tapi ya pastinya ada perasaan sekat menyekat kubu-kubu pendukung ini Pak, antar calon.
1: Oh, itu enggak ada.
0: Nggak ada
1: Di
0: ya.
1: kita ya, enggak ada.
0: Nah,
1: Kita kan
0: gimana
1: mungkin
0: kalau misalnya kalau ada ini, sebenarnya kan perbedaan pilihan itu kan pasti ya, pasti. Bagaimana cara menghilangkan ada yang sekat-sekat kubu-kubu pendukung ini ya, Pak Pak Pak Kadri kalau melihat ini.
1: Itu semua dari Gicik terpilih itu bagaimana karena Gicik terpilih itu jangan ada membeda-bedakan masyarakat yang mana yang memilih dia, yang enggak memilih dia, yang dekat sama dia, yang enggak dekat sama dia. Itu harus dirangkul semua. Kan beliau tahu mana orang dia waktu di lapangan, mana bukan orang dia di lapangan itu yang mendukung beliau-beliau yang sudah menang ini. Itu beliau harus bisa apa namanya merangkul kembali bahwa itu semua masyarakat beliau, bukan lagi lawan politik beliau.
0: Bukan lawan politik. Berarti peran Tu Haput juga ada ya, Imam Benasah begitu ya, Pak? Pak.
1: Iya. Itu otomatis tuh. Karena kita Gicik ini kan berperan apa namanya mitra kerja daripada Tu Haput. Tu Haput harus bisa mengayomi juga masyarakat di situnya. Itu harus bisa memberi pemahaman bahwa yang namanya kita visi dan misi Gicik-Gicik terhubung kan untuk membangun kampung. Jadi semua sama, kita nggak ada berbicara lagi kepentingan di dalam itu, kita berbicara pembangunan untuk kampung sendiri.
0: Berarti kalau di tempat yang sudah dilihat Pak Kadri sendiri kemarin aman, tentram, dan benar-benar bisa menerima ya Pak Pak Kadri?
1: Aman, aman. Waktu saya ada keliling saya berapa di apa nah di kecamatan, termasuk Muara Mandasakti, saya ada keliling Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat, itu ada saya lihat, memang aman-aman, nggak ada yang kisru. Mungkin ada sisi sedikit masalah ini kan karena persyaratan aja kemarin bahwa kita kan sesuai dengan DPT aja pemilihannya, itu.
0: Tapi semua sesuai ya Pak Pak Karya?
1: Sesuai, sesuai.
0: Sesuai. Nah sebenarnya ya kalau ini kan memang ini kan akan terpilih ke 6 tahun ke depan ya Pak Pak Pak Pak Karya?
1: Iya, 6 tahun ke depan kita.
0: 6 tahun ke depan. Sempat kemarin kosong ada PJ berapa bulan ini Pak Pak Kadri ya? Beberapa desa ya.
1: Kita lumayan
0: banyak ya.
1: Banyak ya, lumayan lumayan apa diperpanjang PJ-nya lama ya, lumayan lama. Cuma ada juga yang PJ-PJ yang mencalonkan diri juga, tapi dia habis masa tahapan PJ-nya itu 1 tahun, habis itu dia nggak lagi jadi PJ, kemudian dia mencalonkan diri.
0: Ini menarik Pak, bahwasannya ketika perubahan pergantian Gecik atau kepala desa, lagi-lagi semua perangkatnya terkotak-katik juga, mulai dari Sekdes, Kadus, Kaur, ya Pak Pak Pak Kadri ya.
1: Ya, begini dah. Kalau masalah peraturan kampung itu, kalau udah Gicik terpilih itu bagaimana sistemnya itu kita kan ada aturannya. Nggak boleh sembarangan Gicik terpilih itu harus menggantikan aparatur kampung itu nggak boleh. Karena di situ kan ada aturan 6 bulan. Kalau nggak salah saya 6 bulan baru bisa ada pergantian. Itu tergantung apa kinerja. Itu tidak bisa kita pandang dari itu bukan pendukung kita, bukan pendukung kita, tetapi itu aparatur kita. Dia mau bekerja, bukan lagi berbicara sama dukungan. Kita yang mau bekerja, kalau menurut saya bisa dipertahankan di aparatur.
0: Ya, bukan ada jasa-jasa gimana ya Pak Kadri, kita sudah tahu lah ya. Nah ini juga. baik, sudah ada Pak Safriadi ya. Pak Kadri kita tahan dulu ya. Ada Pak Safriadi. Assalamualaikum Pak Safriadi.
2: Waalaikumsalam Bu.
0: Ya,
2: selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak sudah bersama RRI di pagi hari ini. Sukses Pilcik Sungnya ya Pak.
2: Kemarin. Selamat menggunakan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gicik serentak Pekalongan Sumawi tahun 2006 telah selesai dilaksanakan.
0: Alhamdulillah semua lancar ya Pak.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Nah kira-kira ke depan apa ini agendanya tahapan selanjutnya? Pelantikan?
2: Ini dalam tahapan Tu Haput dia mengirimkan mengirimkan kepada camat hasil keputusan penetapannya. Selanjutnya kepada wali kota melalui camat. Selanjutnya baru dilaksanakan pelantikan nantinya. Diperkirakan tanggal 6 Oktober. Opsional dia bisa sesuai keadaan. Cepat para kuhaput melengkapi syarat administrasi, cepatlah kita laksanakan pelantikannya. Karena kan menunggu kesiapan SK-nya.
0: Dalam arti kata juga harus memenuhi administrasi lagi ya Pak Sapriyadi.
2: Iya, administrasi yang di untuk kelengkapan SK dari mulai KTP-nya semua.
0: Kira-kira tanggal 6 akan dilakukan di mana? Ini akan dilakukan langsung oleh wali kota atau seperti apa nih Pak Sapriyadi?
2: Iya, rencananya langsung Pak wali kota yang akan melaksanakan pelantikannya. Itulah kami juga ini kerepotan juga ini karena kan 47 pasangan berapa pula 47 calon di sini.
0: 47.
2: Tapi mudah-mudahan 47 calon di sini kan pasti nanti beserta ibu, istri Pak Lisi, dan juga P2K, PJGC,

0: PD 47.
1: Iya, benar.
0: Tua-tua aku lagi
1: Iya, benar.
0: P2K. P2K pun sebenarnya kan harus kita undang semua P2K-nya. Tapi karena tempat ya udah ketuanya saja.
1: Ketuanya saja ya. Ya, paling tidak nanti ketika adanya pelantikan harap memaklumi tidak semua bisa memasuki ruangan begitu ya Pak, Pak Sapriyadi. Halo, ya, Pak Sapriyadi.
0: Ya.
1: Oke, ini kan kita bicara juga soal menjaga persatuan membangun gampung. Pak Sapriyadi melihat ya, ini kan soal beda pilihan. Ya, pasti ya, menang kalah kan
0: Ya.
1: ini adalah sebuah bagian dari demokrasi Pak Sapriyadi. Pak Sapriyadi melihat seperti apa ini kemarin Pilcuk Sum?
0: Cik Sung kemarin kan memang animo masyarakat lebih tinggi ya. Gesekan-gesekannya pun di antar kampung lebih tinggi. Kalau dulu kan orang kalau masih pilek walaupun dibilang orang ada gesekan tapi itu kan jauh, misalnya nggak langsung karena bukan orang langsung di situ. Ini kan memang misalkan terjadi gesekan dia sampai 6 tahun itu. Tapi kan hari ini kemarin masyarakat telah menentukan pilihan, ada yang mendapatkan suara terbanyak dan ada yang belum mendapatkan amanah. Namun setelah perbedaan antara pendukung satu calon dan calon lainnya, kita semua kami berharap nih Pak Desi yang menang ini menganggap semua warga warga masyarakatnya itu semua warga itu masyarakat dia. Semua masyarakat itu warga dia. Jadi tidak ada lagi pilih kasih. Tidak ada lagi sekat-sekat antara pendukung. Kan biasanya kayak gitu ya. Antara pendukung disekat, bantuan bantuan hanya kepada tim. Ini kami harap bukan seperti itu. Semua berjalan sesuai administrasi. Dan juga kami harap semua pendukung Pak Lisi itu dapat memaklumi. Dapat memaklumi kalau dia ingin jampungnya itu lebih bagus, dia harus memaklumi, harus ikhlas. Dan cuma jangan asyik menyatakan bahwa kami yang berjuang bersama Pak Lisi. Bukan. Sekarang semua sesuai dengan ketentuannya. Harap dukung calonnya kemarin yang menang untuk melaksanakan sesuai ketentuan. Kalau tidak, siapapun yang naik tetap akan cuma apa namanya siapa yang pendukung dia pasti keluarga keluarganya lah kalau memang pendukungnya itulah yang dinamakan dikatakan nanti Pak Lisi cuma mengutamakan keluarganya karena masih ada mindset di masyarakat kita untuk lebih mengutamakan orang yang dukung dia.
1: Dalam arti kata ya ada kubu-kubu pendukung antar calon agar apa ya sekat-sekat dan juga ini kali Pak Pak Pak Sapriyadi mungkin balas jasa ya mungkin
0: balas jasa itu pasti pasti semua orang berharap demikian tapi inilah perlu keikhlasan keikhlasan kalau kita ingin merubah kampung dari sekarang awal periode ini kita ikhlas semua semua baik kita mendukung kita ikhlas dan juga yang begitu juga yang tidak mendukung kemarin tidak usah sibuk dia mencari-cari kesalahan. Dia kalau enggak kan orang mencari kesalahan, biarkan Pak Lisi menjalankan wewenangnya dengan ketentuan dia tidak terikasi. Dan juga apa yang betul dijalankan Pak Lisi didukung tentunya. Jangan nanti kadang-kadang betul pun disalahin sama oposisi kan seperti itu biasanya.
1: Iya. Benar. Ya, sebenarnya sih kalau dikatakan ya Pak Pak Sapriyadi kalah menang ya biasa namanya bagian dari demokrasi. Tapi lagi-lagi ya sulit rasanya memang ketika jagoan kita kalah begitu ya Pak Sapriyadi. Tapi ini kan sebuah etika yang harus ditunjukkan oleh pendukung menang tapi tidak juga menyinggung perasaan pihak yang kalah ya Pak Pak Sapriyadi. Halo, ya. Ya, ini sebenarnya kan ya ada etika-etika yang harus ditunjukkan para pendukung yang menang agar tidak menyinggung perasaan pihak kalah ya Pak Pak Sapriyadi. Ini kan gesekan-gesekan kadang-kadang ya yang muncul.
0: Nah, itulah berharap ini kan pasca pemilihan ini Kisipris tidak hanya menjadi pemimpin bagi masyarakat yang memilihnya, tapi menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Jambung. Oleh karena itu diperlukan sikap terbuka, adil, mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan pilihan pada saat pemilihan. Pastinya dia harus pertama memulihkan persatuan.

0: persatuan dan kebersamaan masyarakat. Dan pergantungan ini sama pemilihan ini hendaknya tidak membawa menjadi perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai 6 tahun ini diingat siapa yang pilih dia, siapa yang tidak pilih dia tentunya. Yang kedua, kepilih harus menjadi pemimpin seluruh masyarakat. Jangan cuma orang yang dipilih dia. Konsentrasi berakhir setelah pemilihan selesai, tapi hubungan kemasyarakatan dan tanggung jawab membangun kampung harus terus berjalan. Ya. Jangan tiap apa masih ada kayak masih ada konsentrasi pemilihan diisi. Tiap hari ada persaingan, tiap hari menjatuhkan. Ini yang kita sayangkan kadang-kadang begitu pemilihan mereka memang kebanggaan atau rasa kepuasan memang itu ada, tapi itu kan jangan sampai menimbulkan pihak lawan tersakiti. Pihak lawan apa namanya, seolah-olah dia memang merasa kalah. Itulah pemimpin yang baik, dia menang tapi tidak menunjukkan apa namanya, tetap menunjukkan orang lain juga menang. Jangan hanya dia ego, dia yang menang.
1: Pak Sapriadi, ini kita melihat ya, bahwasannya sebenarnya gimana sih harus bisa membuat masyarakat percaya bahwasannya ketika seorang gecik terpilih, dia akan bersikap profesional dan tidak terkesan balas jasa politik. Mulai dari menyusun aparatur gampung ini Pak Sapriadi, sekretaris desa, kaur, kadus, keplor, atau siapapun ini Pak Sapriadi.
0: Itulah kadang-kadang kan. Begitu nampak waktu saya jadi camat kemarin, begitu nampak dia begitu terpilih visi baru dia langsung mengusulkan pergantian. Tapi kadang-kadang memang kadang-kadang ada hal orang yang tidak diganti, tapi memang sebenarnya harus diganti. Kadang-kadang masyarakat juga memilih visi ini, dia perlu aparatur itu dirombak semua kemungkinan. Tapi hal itu kan kalau semua tiap tahun tiap periode ganti aparatur kan tidak bisa. Memang di peraturan dikasih waktu 6 bulan untuk melihat kinerjanya. Kami berharap para polisi bukan hanya melihat sosok pribadi dia tanpa melihat kinerjanya. Kadang-kadang orang bekerja baik juga karena dia bukan tim dia juga digantikan. Memang aparatur kemarin kan tidak boleh memihak. Kadang-kadang yang lucunya Pak Lusi menggantikan karena dia tidak memihak dia. Seharusnya kalau dia memang netral ya bisa dipakai dilanjutkan.
1: Ya, kalau bahasa gaulnya tidak satu perahu ya begitu ya Pak. Pak Kadria sudah ketawa ini, Pak Kadria bisa menanggapi ini Pak Kadria. Ini memang menarik dan ini kan fenomena ya. Bahwasannya tidak sefrekuensi kalau dalam bahasa gaul anak muda.
2: Pak Kadis ngomong tadi ya, Pak Kadis bilang tadi ya betul, itu memang kita kan walaupun kita menang sebagai bikin terpilih, tapi kita nggak cocok dengan peraturan tersebut karena gesekan daripada pendukung kita itu, mungkin itu ada. Tapi semua walaupun itu pun ada, itu kan harus ada mekanismenya 6 bulan masa percobaan dia mau bekerja sama dengan kisi terpilih, mau bekerja sama atau tidak, hanya kan di situnya. Sangat disayangkan kalau memang digantikan terus di saat sudah pelantikan, itu memang memaksa dalam hal untuk mengatur birokrasi kampung itu. Itu nanti sangat sulit karena kan banyak data-data sekarang pun desa itu udah ada birokrasi tersendiri dia dengan terstruktur dengan bidangnya masing-masing itu udah ada dia itu. Takutnya nanti kewalahan juga ngisi terpilih kalau digantikan terus. Disitunya dia permasalahannya.
1: Ya, karena keteteran soal dengan apa yang sudah kerap dilakukan sebelumnya ya Pak Kadri ya.
2: Iya. Karena kan itu misalnya kita sakit hati atau siapa yang calon itu yang nggak menang sakit hatinya kan bisa aja itu, oh ini saya mau digantikan nih, data di sini saya yang tahu, saya yang ubah semua. Itu kan di situ, itu kan harus lebih bisa mendekati gesit terpilih itu, bagaimana caranya kasih kesempatan untuk aparatur kampung yang sudah masih sama gesit yang lama ataupun sama PJ yang lama itu harus bisa kerjasama dulu. Karena itu kan yang otomatis dari apa namanya aparatur kampung itu kan bekerja di bawah PJ kemarinnya, bekerja di bawah PJ, bukan disik definitif, otomatis kan bisa dipertahankan untuk sementara waktu dalam 6 bulan secara aturannya.
1: Ini baru tingkat terkait dengan menyusun aparatur gampong ya Pak Kadria. Harus tidak terkesan balas jasa. Jadi harus profesional. Gimana lagi soal transparansi dana desa ini ya, dan ADG yang sudah diterapkan ini? Kan kadang-kadang ya supaya nggak timbul fitnah baru ini Pak, Pak Kadri.
2: Iya, kalau masalah ADG itu kan udah diatur dalam perwali kota. Itu kan nggak bisa kita kotak-katik juga di desa. Itu semua udah ada aturannya. DD juga demikian, udah ada aturannya semua. Sekarang kayak yang kita bicarakan tadi, yang bahwa yang disampaikan oleh Pak Sapri, masalah bantuan, itu jangan otomatis siapapun dukung dia, itu ke situ dia arahkan bantuan sosialnya itu. Enggak juga harus enggak gitu kan, kita ada juga yang pemilih kita itu orang kaya, orang yang memang mampan dan mampu dia tentang di keluarga dia itu, kita tetap memilih orang miskin enggak mau dukung kita. Apakah dia kita telantarkan orang miskin tersebut? Enggak juga, kita harus tetap mendukung, memberi bantuan kepada masyarakat kita yang memang mampu, memang yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Kita enggak boleh pilih kasih di situnya. Saya pengalaman juga, saya waktu terpilih dulu 2022.
1: Gimana ini Pak?
2: Gesekan-gesekan daripada pendukung itu ada.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Terus apa sebenarnya yang menjadi gesekan Pak Kadri?
2: Iya,
1: gesekan. Ini kan pengalaman ya.
2: Nih ya, kita kan gini, yang namanya gesekan itu harus kita diredakan oleh gesek terpilih. Yang kalah itu pasti nggak ada ngomong lagi, yang terpilih yang bergomong. Ya, itu namanya gesek saya yang pilih. Kalian kalah, itu kan nggak ada harus bahasa tulis itu lagi. Itu gesek terpilih harus bisa itu mengayomi pendukung dia itu, memberi saran dan pendapat yang bagus untuk membangun kampung sendiri di situnya. Karena banyak, walaupun kita bilang ini nggak lagi, nggak ada pembicaraan lagi masalah dukung mendukung di situnya. Tapi gesekan itu yang balas dendamnya itu waktu kampanye itu masih ada. Ada juga yang tersakiti hati di situ kan. Tapi itu dari gesek terpilih dan tuhaputlah nanti yang bisa mengayomi masyarakat kita yang nggak memilih gesek tersebut.
1: Biasanya apa yang dilakukan oleh para tuhaput untuk mengayomi dan juga menyelesaikan gesekan-gesekan ini Pak, Pak, Pak Kadri, selaku sudah pernah pengalaman jadi gesek?
2: Kebiasaannya dari tuhaput itu kan, tuhaput kita bisa nggak, kita nggak mungkin lah panggil masyarakat itu ke ke rapat umum atau ke kantor kan. Yang penting kan biasanya terjadi itu di warung kopi. Di warung kopi kan duduk, itu kan tuhaput bisa duduk di warung kopi. Apapun pemasukan daripada masyarakat, pembicaraan daripada masyarakat, tuhaput harus bisa juga memberi hal-hal yang memang positif untuk gampung tersebut.
1: Baik, kita ke Pak Sapri. Pak Sapri, menarik tadi nih soal jangan menimbulkan curiga. Sebenarnya sejauh mana prinsip transparansi dana desa sendiri nih Pak Sapri Adi?
0: Transparansi dana desa itu emang harus bisa harus diketahui semua warga kampung. Semua warga kampung tuh berhak mengetahuinya. Jadi kan semua di pamflet pengumuman setiap desa kan ada disampaikan, cuma dia dalam garis besar mungkin, makanya tidak terlalu tahu, dan kadang-kadang masyarakat kita tidak terlalu tahu dan juga kalau tidak terlalu tahu, tidak mau tahu dia, dia tidak mau tahu, yang penting apa yang dia minta ada, kan itu tidak mungkin juga. Kemarin saya di setiap Musrembang, kemarin saya sampaikan bahwa tiap gampung ini web desa itu harus diaktifkan. Kadang-kadang maaf ini penerima bantuan langsung tunai BLT yang nggak banyak, mungkin dari sekarang ada 25 orang, 30 orang, bahkan ada yang 12 orang. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu itu siapa. Sebenarnya Pak Gesi dengan tuaput tokoh mereka sudah duduk, tapi masyarakat yang sudah duduk berembuk, tapi masyarakat yang biasa tidak berurusan sama desi, tidak duduk, tidak ngobrol-ngobrol, mungkin mereka tidak tahu di mana kita lihat, atau mak-mak yang nggak keluar di mana kita lihat. Itulah kami sampaikan bahwa tiap informasi itu bagi anggaran desa maupun pelaksanaannya dimasukkan, ditampilkan di web, ditampilkan di web kampung. Dan juga sekarang mungkin orang web jarang, apa, ke orang yang memahami sengaja melihat data pasti ada, pasti baru dia ketahui. Kan sekarang ada medsos seperti yang kalau di tempat kita ini semua mak-mak pun ikut nih, terus TikTok mungkin, sama yang gini kan bisa ditampilkan, karena kadang-kadang bisnis itu bekerja, cuma tidak dipublish, tidak dipublish, seolah-olah tidak ada pekerjaan apa-apa. Dan juga kami berharap Pak Disi ini, ini kan Musrembang Gampung selain Muara Dua baru hari Jumat nanti dimulai. Selain itu kecamatan semua sudah melakukan Musrembang Gampung. Dan juga kemarin kami sampaikan Musrembang Gampung itu kan rapat memang dilaksanakan oleh Disi dan Tuhaput beserta dengan tokoh masyarakat. Jadi tidak ada istilah waktu naik bisi ini berubah lagi. Ini yang harus jadi pedomannya. Ini harus jadi pedomannya untuk 2027 pedomannya. Jadi 2027 tidak ada polisi dia duduk lagi. Cuma dia, kami berharap polisi nanti begitu dilantik dia maksimal 3 bulan harus bisa menyusun RPJM RPJM dia. Rencana pembangunan jangka panjangnya. Dan saya rasa hari ini tidak ada, apa, semua perjalanan sudah disusun dari sekarang. Masyarakat juga begitu, dia harus mengerti, bukan tahun nanti berjalan baru menyampaikan Pak Lisi ada ini, ada ini, ada ini. Kan semua program itu terencana di pemerintahan. Tidak bisa Pak Lisi asal lakukan, itulah yang asal lakukan, itulah yang menjadi korupsi, tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan tadi saya ulang sedikit terkait dengan aparatur kampung, ya. Aparatur kampung, saya ulang sedikit ini aparatur kampung. Saya kebetulan kemarin camat bersama Pak Disi, ini Pak Disi Kadri, pengalaman nih. Saya memang pertama-tama saya tidak sependapat harus aparatur itu diganti, biar dipakai yang lama, kalau bisa selamanya. Tapi kan waktu itulah kadang-kadang Pak Lisi ini harus bijak dia. Kayak tadi bilang tim pendukung, kadang-kadang di tim pendukung inilah yang terlalu mendesak. Kadang-kadang Pak Lisinya biasa aja, tim pendukung terlalu mendesak dia. Itulah bijak-bijaknya Pak Lisi dia. Dia setiap omongan harus disaring. Dia tidak begitu dikomporin panas, begitu suruh pegah orang Aceh pegah baik-baik set
1: sambui
0: ya. Tapi waktu pengalaman juga, kalau kita kadang-kadang memang tidak cocok, tidak bisa kita pertahankan. Saya ingat waktu Pak Gadi dulu, saya mempertahankan salah satu aparaturnya. Tapi saya dengan catatan waktu itu lihat-lihat dulu Pak Kadri, jangan langsung. Terakhir rupanya termasuk karena kita pertahankan jadi masalah yang lebih besar lagi rupanya. Kan lebih besar lagi, lebih parah lagi. Terakhir sebelum terlalu parah memang diganti juga oleh Pak Kadri saat itu.
1: Menarik ya Pak, berarti dua-dua pada pengalaman ini soal ini. Ya memang setiap setiap masuk pasti akan sudah ada adanya sekdes seperti sama di perkataran juga, setiap pergantian daripada kepala baru ataupun juga ini pasti sudah ada yang namanya sudah duduk ya dengan pekerjaannya yang sudah biasa dilakukan. Tapi ya lagi-lagi pengalaman ini menjadi cambuk dan juga pelajaran pastinya untuk Pak Kadri dan juga Pak Sapri ya pastinya. Tapi ke depan ya kita berharap juga yang memang benar mampu untuk melakukan, untuk membangun kampung kan Pak Kadri ya. Setuju ya Pak Kadri ya?
2: Setuju ya, memang gitu dia kan. Semua yang namanya bisik terpilih itu, siapapun yang sudah terpilih itu memang niat dan mau calonkan diri menjadi bisik itu kan memang untuk membangun kampung. Nggak ada istilah lain tuh nggak mau membangun kampung. Semua ada cita-citanya sendiri. Mana yang dia mungkin setiap calon itu kan sudah melihat kampungnya sendiri itu kekurangan di mana, permasalahan di mana, itu sudah tahu dia di mana permasalahannya. Kayak Pak Sapri yang apa yang tadi masalah apa aparatur kampung itu, memang iya saya sempat kasih kesempatan hari itu sampai saya sempat mengajukan 3 bulan Pak Sapri ya, 3 bulan. 3 bulan saya suruh gantikan, habis itu beliau mengatakan bahwa nggak bisa secara aturan 6 bulan. Saya pertahankan sampai 10 bulan kalau nggak salah satu. Di 10 bulan lah saya ganti karena udah luar biasa bermasalah, kita gantikan. Kita tetap kasih kesempatan tuh aparatur yang lama untuk bekerja secara apa namanya bagus, bijaksana. Jangan samakan dengan pemerintah desa sebelum-sebelumnya, karena ini kan GC yang terpilih yang baru, mungkin ada mekanisme tersendiri beliau menjalankan roda pemerintahan ke depan.
1: Sebenarnya tolak ukurnya adalah bukan soal cocok atau enggak, tapi bagaimana hasil kerjanya ya, begitu Pak Kadri, Pak Sapri.
2: Iya.
1: Tapi kadang-kadang itu tersamarkan dengan ya lagi-lagi.
0: Tapi bukan setiap pergantian aparatur kampung itu kan tetap harus mendapatkan rekomendasi camat.
1: Benar.
0: Nah, jadi kan inilah ada peran penyimbang, walaupun GC mendapat tekanan dari pihak pendukungnya, di camat bisa terhenti. Camat kan bisa mengevaluasi, melihat, memantau. Camat kan bisa melihat kinerja selama ini. Kadang-kadang kalau memang kadang-kadang di camatnya juga memang nggak mau diganti Mapa Gresik, harus disuruh ganti, tidak jalan pekerjaannya. Kan sibuk juga camat kalau memang terhenti pekerjaan di kampung tersebut. Dan disitulah camat mempunyai wewenang yang besar. Kalau seperti waktu saya jadi camat kemarin, apapun dibilang Pak Gresik, saya tetap ikuti kata-kata hati saya. Dan tidak ada tekanan. Kalau di camat itu, saya waktu itu tidak ada yang bisa kasih tekanan. Memang saya nyatakan pada Pak Gresik, walaupun Pak Gresik dekat sama Pak Wali, di kecamatan ini saya wali kotanya. Jadi tidak ada urusan minta bantuan ke Pak Wali, saya sudah komitmen. Di sini saya yang mengambil keputusannya.
1: Ya, itu luar biasa berarti. Pasti luar biasa gesekannya Pak Sapri ya. Tapi ya mungkin bagaimana sebenarnya ini kan ini kan bisa memperkuat fungsi Tuhapur sendiri ya Pak Sapri, Pak Kadri, soal sebagai pengawas, mungkin juga bisa mitra, bukan menjadi lawan begitu Pak Sapri. Top.
0: Oh iya, Tuhapur memang bukan bukan lawan. Tuhapur itu memang apa ya?
2: Mitra
0: dari Pak Agusti ini. Kadang-kadang kan itulah yang salah-salahnya. Tapi walaupun bukan lawan, tapi memang dia serba salah. Terlalu lawan, tidak jalan fungsinya. Terlalu baik-baik aja pun di kampung tidak ada yang mengawasi dia. Jadi kan itu dia normal-normal saja dia. Dan kalau terlalu dekat juga, takutnya terlalu dekat Gresik dengan Tuhapur, tidak ada yang mengawasi masyarakatnya yang saya.
1: Pak Kadri ketawa ini.
0: Iya, kalau memang kadang-kadang kalau Tuhapurnya lawan politik, itu susah juga apa yang dibuat salah. Camat-camatnya pun sibuk. Tiap hari ditelepon sama Tuhapurnya. Masalah ini, masalah itu kan.
1: Pengalaman berarti Pak Sadri, ada ini ya Pak?
0: Ada, pasti ada. Kan? Tapi kita di camat kadang-kadang, kalau Tuhapur itu kritis, tapi dalam kritis, dalam sesuai ketentuan, kita nyaman juga, tidak perlu terlalu mengawasi kampung tersebut, karena dia di sini tidak akan bisa melebihi kewenangannya, karena dipantau terus.
1: Baik, ini menarik ini. Semoga hari ini banyak para calon-calon kecil yang mendengarkan ini Pak Sapri dan Pak Kadri. Yang mendengarkan dialog kita. Nah, ini kan juga terkait sebenarnya menurut Pak Sapri sendiri, 100 hari kerja pertama kerja ini kan program yang harus diprioritaskan ya Pak Sapri. Apa sebenarnya yang memang harus dikerjakan selain ya lagi-lagi tugas kepala desa menyusun RPJM, mengelola keuangan, kemudian juga paling penting adalah melaksanakan dan membangun kampung ini Pak Sapri.
0: Dalam 100 hari kerja ini kan sebenarnya itulah dia masa-masa harus menguatkan masyarakatnya, merangkul semua pihak. Inilah yang 100 bisa dikerjain yang kalau yang lain paling-paling menumbuhkan gotong royong kan seperti itu. Yang lain misalkan program yang lain yang terlalu jauh mungkin program 100 hari ini belum bisa tercapai kondisinya. Jadi cuma dia kan ada gebrakan-gebrakan yang memang kegiatan yang tidak berpatokan di dana desa dia. Kalau dia berpatokan di dana desa ini kan tidak bisa. Kalau di dalam kepala Pak Gesi lakukan A yang sudah tersebut B itu tidak bisa. Kadang-kadang memang ada Pak Gesi waktu calon itu dia menjanjikan seolah-olah laut, darat dan langit itu akan dikasih. Tapi ini kan tidak bisa. Tidak bisa dia akan ini, akan itu, akan ini. Tidak bisa dia. Memang terikat dengan APBD sini. Kecuali Pak Gesinya itulah dia merangkul semua, mengajak partisipasi masyarakat. Kan ada juga hal-hal yang tidak terikat dengan dana desa. Demikian.
1: Ya, nah ini kan juga dibutuhkan apa ya Pak Sapri? Kan kita ingin juga gampungnya rukun maju ya setelah Pilceksun, enggak stagnan, enggak hanya diam dan sama monoton ini Pak Sapri. Karena ya pasti semua orang kan mengharapkan gampungnya terus maju dan rukun ya, paling penting aman, rukun, maju.
0: Betul. Itulah yang pertama kan kami berharap Pak Lisi itu dapat mengajak seluruh masyarakat untuk menerima hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, menghindari sikap saling menyalahkan antar pendukung calon. Tiga, tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai dasar untuk memutus hubungan sosial, kekeluargaan maupun hubungan kemasyarakatan. Empat, menghindari perkataan, tindakan maupun informasi yang dapat memicu konflik. Khususnya dapat mengedepankan musyawarah apabila terdapat permasalahan di tengah masyarakat. Dan yang paling penting ini, mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, dan tokoh adat untuk menjadikan bagian dari upaya menjaga suasana damai. Dia harus sanggup dirangkul semua tokoh, semua kelembagaan di kampung ini biar agar semua keputusan yang diambil Pak Gesi, semua yang dilakukan Pak Gesi ini terasa ini kegiatan kita lakukan bersama, keputusan kita lakukan bersama, bukan hanya keputusan Pak Gesi terpilih. Dan seolah-olah dia nampak dialah yang cuma di kampung ini. Dia walaupun itu ide dia kan harus bisa bijak mengajak orang lain juga, orang lain merasa itu programnya dia. Termasuk pihak-pihak pendukung yang kalah tentunya.
1: Ya, suara perempuan juga ya Pak Sapri?
0: Iya, suara perempuan juga.
1: Ya, ibu-ibu ya.
0: Ibu-ibu, dia kan mungkin pendukung pada Pak Gesi ini juga sangat ditentukan oleh suara ibu-ibu ini.
1: Benar sekali. Nah,
0: pasti banyak nih Pak Gesi waktu pemilihan mendekati para ibu-ibu waktu sudah terpilih. Dia lupa kadang-kadang kan alah suara ibu-ibu, ngapain kita terlalu kita pikirkan. Pemilihan cari dia suara ibu-ibu itu tentunya.
1: Suara ibu-ibu paling menentukan ya pastinya, paling banyak ya. Karena para pria mungkin ada banyak kesibukan atau luar kota ya Pak Sapri kebiasaannya. Oke, baik. Sebelum nanti kita ada pesan ke Pak Kadri. Nah terakhir apa yang ingin disampaikan selaku Ketua Abdes ini Pak Kadri terkait dengan Pilceksung soal ya segala sesuatunya nanti ke depan?
2: Ya, yang kita harapkan kepada Gici yang terpilih, yang sudah terpilih nantinya bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik, dengan bijaksana dalam hal merangkul masyarakat seperti Pak Sapri bilang tadi ya. Itu memang harapan-harapan semua daripada yang bukan pendukung beliau pun mengharapkan bisa merangkul orang-orang yang bukan pendukung beliau. Di situ harus dari visi terpilih itu harus siap merangkul itunya. Dan gesekan daripada calon pendukung beliau pun harus bisa memahami apa jabatan yang diemban oleh seorang visi itu bukan gici kelompok, tapi itu adalah gici untuk seluruh masyarakat di kampung tersebut. Memang yang kita lihat sekarang pola yang harus di di apa dipahami oleh distrik terpilih itu bahwa merangkul kembali masyarakat kita yang sudah berkubu-kubu dan ada 4 calon, ada 5 calon. Ini yang paling terkesan sekarang di Blang Manga itu ada distrik perempuan satu di Jambu Masjid. Jambu Masjid mungkin jangan kita sampaikan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi apa namanya pemimpin, tapi contoh sudah ada. Kita serikan di kita satu di Kota Lusmo ada untuk desa bahwa di Jambu Masjid beliau apakah dipilih oleh ibu-ibu atau dipilih oleh bapak-bapak, kita belum tahu siapa yang memilih. Yang pasti beliau sekarang sudah jadi gisi terpilih di Jambu Masjid. Itu mungkin mungkin sekarang semua gisi yang terpilih menjadi PR yang terbesar, karena kita birokrasi dasar kita sekarang apa administrasi kita dasar kan di desa semua. Tanpa di desa administrasinya mungkin ke desa, ke kecamatan, ke kota, mungkin ke dinas-dinas itu melalui desa semua. Ya desa lah yang tahu mana masyarakat kita yang memang berhak mendapatkan bantuan, yang enggak berhak mendapatkan bantuan, yang memang itu tergantung di desanya tersendiri. Walaupun di desa yang merangkul semua data-data tersebut, semoga untuk kedepannya bisa yang pertama di sini mendukung program-program Pak Wali Kota. Semoga hal-hal yang diinginkan oleh Pak Wali Kota nanti bisa berjalan dengan baik untuk di desa masing-masing.
1: Menarik sekali Pak, ada Sri Kandi satu orang ya di kampung apa tadi?
2: Jambu Masjid.
1: Jambu Masjid. Wah, ini jadi pelopor nanti perintis mungkin ke depan ya. Oke. Kaum perempuan sudah luar biasa ini. Saya tidak tahu suaranya seperti Pak Kadri, apakah suara dari wanita juga? Saya yakin para wanita ini. Pak Sapri, silakan Pak Sapri. Ini kan juga ada sebuah ini ya, apa jadi motor penggerak ke depan ini. Pak Sapri melihat ada satu kandidat calon gecik perempuan satu-satunya ini. Pak Sapri melihat seperti apa?
0: Ini memang perkembangan yang bagus, apalagi kami di Kecamatan Blamangan ini kan sebenarnya agak tabu dengan calon perempuan. Tapi hari ini Blamangan lebih unggul daripada kecamatan lain. Hal itu walaupun Jambu Mesi itu masyarakatnya bukan seperti di Banda Sakti.
1: Okay.
0: Mungkin di Banda Sakti hal itu hal biasa. Tapi di Blamangan itu hal tabu. Tapi sekarang membuktikan bahwa di Blamangan, di Jambu Masjid, ada seorang wanita. Dan ibu-ibu ini juga memang beliau, Ibu Siti Aman ini memang kadus ya.
1: Okay.
0: Saya juga waktu camat itu saya terkejut kok ada kadus seorang ibu-ibu. Tapi dia memang saya lihat perkembangan waktu sehari-hari waktu jadi kadus, beliau lebih lihai ya, lebih apa, greget namanya, lebih greget di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Memang nampak dia juga perhatian sama masyarakatnya. Mungkin itulah, walaupun di masa masih perkiraan kita orang masih di kampung hal ini tabu, tapi karena kualitas yang ditunjukkan sama Ibu Siti Aman ini bisa mengalahkan itu semua.
1: Iya, luar biasa ya Pak Sapri ya. Ini menang telak ya kalau bisa dikatakan. Perempuan Jambu Masjid ya, Ibu Siti Aman ya. Luar biasa, semoga menjadi pendongkrak nanti ke depan. Sudah waktunya, memang soal tabu sebenarnya sudah bisa di apa ya? Karena zaman emansipasi wanita memang harus juga punya hak suara ya Pak Sapri. Ya, baik. Benar. Pak Sapri, terakhir apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik perbincangan kita di pagi hari ini? Silakan ya. Pak Sapri.
0: Ya. Oh ya, ini di kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Lusmawe, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada para calon misi, panitia pemilihan, para PJGC, Tuhapet, aparatur kampung, camat, mukim, para tokoh, pihak TNI Polri, kejaksaan, serta seluruh pihak yang telah menjaga pelaksanaan pemilihan tetap aman, tertib, dan kondusif. Hari ini masyarakat telah menentukan pilihannya. Ada yang mendapatkan suara terbanyak, ada yang belum mendapatkan amanah. Namun setelah proses pemilihan selesai, kita tidak ada lagi perbedaan antara pendukung satu calon dan calon lainnya. Kita semua adalah masyarakat dalam satu kampung. Pada calon visi yang memperoleh suara terbanyak, kami ucapkan selamat atas amanah yang diberikan. Masyarakat, jadikan kemenangan ini sebagai tanggung jawab untuk membangun dan memajukan kampung, serta merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politiknya. Dan tentunya kepada calon yang belum memperoleh suara terbanyak, kami juga menyampaikan penghargaan atas partisipasi dan kontribusinya dalam proses demokrasi di kampung. Karena kemarin misalkan tidak mencalonkan juga, tidak ada yang mencalonkan kan tidak berhasil juga pemilihan ini. Kami juga mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap menjaga persatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan yang kelas yang terjadi selama proses pemilihan terbawa menjadi persoalan setelah pemilihan selesai. Selanjutnya seluruh tahapan akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sampai dengan proses penetapan dan pemelantikan visi terpilih. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Songe, visi telah kita lalui bersama. Mari kita tutup perbedaan pilihan dan membuka lembaran baru untuk bersama-sama membangun kampung. Siapapun yang terpilih, dia adalah visi kita bersama di kampung. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Pak Sapri dan juga Pak Kadri, luar biasa. Semoga di 47 Gampung yang baru saja melaksanakan Pilcek Sun dan juga sudah nanti dilantik insya Allah, semoga bisa terus bisa membangun Gampung dan pastinya menghadirkan inovasi-inovasi terbaru ya Pak Kadri, Pak Sapri, dan pastinya yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dan bisa dirasakan semua oleh masyarakat yang mungkin selama ini juga ada program-program mungkin yang harus dijalankan secara nyata. Baik, terima kasih Pak Kadri, Pak Sapri sekali lagi. Kita akan tunggu bagaimana tanggal mainnya nanti di pelantikan para gecik ini. Salah satunya ada satu wanita.

0: Ya.
1: Baik. Sekali lagi Assalamualaikum Pak Sapri, Pak Kadri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik pendengar, demikian bincang pagi kita di kesempatan pagi hari ini bersama dua narasumber terkait dengan pasca Pilciksung, menjaga persatuan dan membangun kampung. Nantikan ya dialog-dialog pagi di setiap pagi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Anda mendengarkan Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Suara Anda solusi bersama. Halo RRI akan hadir nanti sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama kami kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang ini. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan lainnya ada operator studio Rahmat Tamita, produser acara ada Idawati pagi hari ini dan pengarah acara sekaligus gatekeeper Muhammad Sofianto dan tim media sosial kami Bondan Dwi Cahyo. Pendengar, seperti biasa, Halo RRI akan menghimpun beragam ataupun membuka interaksi untuk Anda di beberapa line interaksi kami, baik di line telepon 0811-6715-893, tidak hanya dalam interaksi telepon seluler, tapi Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di program Halo RRI di WhatsApp Messenger, pesan singkat WhatsApp, dan juga berkirim foto serta video disertai dengan keterangan ataupun caption. Sementara itu Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di live chat YouTube kami, RRI Luxmawi Official. Karena juga program Halo RRI selalu kami udarakan ataupun selalu kami siarkan dalam dua versi audio dan tayangan visual. Dan di live chat YouTube sekali lagi Anda juga bisa komen langsung untuk di program Halo RRI yang ingin menyampaikan masalah, yang ingin menanyakan sesuatu, hal-hal yang ingin Anda ketahui jawabannya dan juga terkait dengan masalah-masalah publik di sekitar Anda. Kami tampung ataupun kami buka di program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Kemudian juga kami hari ini live visual di akun media sosial TikTok kami RRI Luxmawi Official. Ya, Anda juga bisa komen-komen di live TikTok kami. Jadi seperti itu, ada banyak versi interaksi yang kami sediakan untuk Anda, multi platform media seperti itu sesuai dengan cita-cita RRI yang sekarang ini mengarah menuju

sangat hancur, berlubang, itu sekitar sepanjang 2 km. Ya. Ini juga kami akan telusuri dengan narasumber terkait di Kabupaten Aceh Timur. Kami juga sudah mengantongi beberapa nomor handphone di pejabat-pejabat yang berkaitan ataupun yang bertugas di Dinas PUPR, Bina Marga, dan lain sebagainya. Yang terkait, kami akan coba memintakan waktu mereka untuk memberikan jawaban dan juga penjelasan-penjelasan. Sementara itu, demikian halnya dengan pendengar kami yang ada di Tamiang, di Kabupaten Aceh Tamiang, yang sempat bertanya melalui live chat YouTube kami di hari Rabu 16 September, program Halo RRI Rabu 16 September, yang itu mereka menanyakan keseluruhannya tentang rekonstruksi dan juga rehabilitasi pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, ya, pasca banjir besar yang terjadi di akhir November 2025 yang lalu, mulai dari bantuan jadup tahap ketiga yang mereka tanyakan ke kami, yang itu juga menurut warga setempat ataupun korban banjir ditunda, dan mereka ingin mendengarkan penjelasan dari pihak yang terkait ataupun Pemkab setempat kenapa ditunda. Lalu kemudian ada juga warga Tamiang, masih dari Kabupaten Aceh Tamiang, yang menyampaikan bagaimana kondisi air bersih PDAM yang masih sering macet dan masih sering padam total ataupun mati total untuk warga, dan warga mengalami kesulitan air bersih. Kemudian juga bagaimana warga Tamiang juga mengadukan ataupun menginformasikan ke kami listrik yang masih jauh dari kata normal juga di Kabupaten Aceh Tamiang masih terjadi sampai detik ini. Lalu kemudian juga warga di Aceh Tamiang mengeluhkan, bertanya juga, termasuk bertanya kapan bantuan rumah untuk warga yang kehilangan rumah diterjang banjir itu akan terrealisasi di kabupaten tersebut. Nah, kami sudah berusaha untuk bisa mengajak pihak yang terkait, terutama Dinas Sosial atau Pemkab Aceh Tamiang, dalam hal ini untuk mengajak on air bersama Pro 1 RRI di program Halo RRI untuk memberikan penjelasan-penjelasan, dan tim saya sudah bersurat ke Kabupaten Aceh Tamiang. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab dalam waktu tidak terlalu lama untuk narasumber di Tamiang bisa on air di Pro 1 RRI Loksmawe. Jadi seperti itu keadaannya, saya coba gambarkan, saya akan jelaskan ke pendengar kami yang di Aceh Tamiang yang khususnya mendengarkan ataupun mengikuti program Halo RRI. Jadi suara Anda solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Baik, saat ini kami juga menerima sebuah informasi dan juga ini masalah yang dikirimkan oleh pendengar kami, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe di program Halo RRI. Ini juga dikirimkan rekaman video pendek ke kami lewat nomor WhatsApp kami 0811671593.

0: Dan ini mengenai keluhan sampah di tumpukan sampah di Kedai Bayu, ya, bagaimana sampah menumpuk dan tidak diangkut oleh armada truk sampah, dan sampah ini menumpuk di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan yang kerap dilintasi oleh warga. Tumpukannya ini sudah cukup menggunung, sampah yang dibungkus dalam plastik berwarna biru, plastik berwarna putih berukuran besar itu sudah menumpuk di pinggir jalan. Begitu ya, terima kasih informasi yang disampaikan dan juga kiriman video pendeknya disertai dengan keterangan yang disampaikan oleh warga Bayu, pendengar kami, ya. Jadi dikatakan, "Assalamualaikum Bang." "Waalaikumsalam." "Kami yang menjual di Kedai Bayu Aceh Utara sangat mengeluh dengan sampah yang tidak diambil-ambil, Bang. Coba ditelusuri ke dinas terkait, baunya sangat mengganggu." Seperti itu katanya, ya. Dan juga dikirimkan foto serta video pendek, rekaman video pendek ke studio kami. Ini yang mengirimkan mungkin pendengar kami yang juga penjual ataupun pedagang di Kedai Bayu Aceh Utara. Terima kasih yang terus mendengarkan Pro 1 RRI, yang kali ini menyampaikan keluhan sampah yang tidak terangkut ini serta memohon agar tim Halo RRI menelusuri ke dinas yang terkait. Tumpukan, sekali lagi saya ulangi, tumpukan video kiriman ini, kiriman video pendek, tumpukan sampah di Kedai Bayu, ya, yang disampaikan oleh pedagang ini yang katanya sudah tidak terangkut dan sudah menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan pedagang ataupun penjual di Kedai Bayu, ya, terutama yang berdagang di toko-toko. Dan tumpukan sampah ini menggunung, sampah yang sudah terbungkus plastik berwarna biru, plastik berwarna putih ini sebagaimana rekaman video pendek yang dikirimkan ke kami, dan menumpuk di pinggir jalan serta di got atau di parit selokan. Seperti itu, ya. Terima kasih yang sudah mengirimkannya, Bapak atau Ibu yang sudah mengirimkan informasi ke kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, sementara itu berikutnya kami akan berbincang sejenak sekarang ini dengan Pak Fakhrul Razi. Beliau Kadis Sosial Kabupaten Aceh Utara, ya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Ini nanti untuk ada informasi terbaru terkait dengan penanganan korban banjir di Kabupaten Aceh Utara yang saat ini mendapat bantuan sebesar 435 miliar. Yang sudah ini dicairkan untuk bencana Sumatera, dan Aceh Utara dapat porsi yang paling besar dari nominal yang kami sebutkan, ya. Itu informasi yang kami peroleh bagaimana diberitakan oleh media massa. Jadi bantuan sebesar 435 miliar rupiah untuk bencana Sumatera cair, bahkan Aceh Utara dapat porsi paling besar. Pak Fakhrul Razi di ujung telepon kami. Pak Fakhrul Razi.
1: Ya, baik, terima kasih.
0: Denny, Pak, di studio. Assalamualaikum, Pak, selamat pagi.
1: Oh, iya, ya. Waalaikumsalam, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Fakhrul Razi, ini kabarnya bantuan bencana Sumatera sudah cair, ya? Beritanya ya, seperti ya, itu kami lihat, dan Aceh Utara dapat porsi yang paling besar.
1: Ya, betul.
0: Iya, bagaimana ini, Pak? Boleh dijelaskan, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Denny dan rekan-rekan di Markas Besar RRI Kota Lusmawi. Ya,
0: terima kasih, Pak.
1: Yang pertama sekali kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kemudian Ketua PRR Pusat, Bapak Tito Karnavian, Bapak Mensos RI Gus Ipul, yang telah memperhatikan luar biasa terhadap masyarakat kita di Kabupaten Aceh Utara yang terkena musibah banjir November 2025 yang lalu. Jadi terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Bapak Bupati sendiri dan beliau, Pak Bupati Ayahwa dan Panyang, luar biasa sekali memperjuangkan, menyampaikan data-data ini saban hari, saban minggu, melakukan koordinasi ke pusat, terutama dengan PRR, Bapak Tito, dan Bapak Menteri Sosial. Sehingga hasilnya ya dirasakan oleh masyarakat hari ini. Betul seperti Mas Denny sampaikan tadi, bahwa kita apalagi di gelombang ini atau di tahap ini, kita memperoleh pencairan dana bantuan sosial baik jaduk maupun isi hunian kepada masyarakat kita untuk 26 kecamatan berjumlah 328.456.950.000 rupiah. Dan kemarin bersama PT Pos Indonesia Cabang Loksemawe sudah dilakukan penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati langsung, Bapak Ismail Jalil atau ya akrab disapa Ayahwa, di dua titik, yaitu di Balai Desa Kecamatan Loksukun dan di Balai Desa Kecamatan Samtalira Arun. Setelah penyerahan simbolis kemarin, lalu diikuti dengan penyerahan langsung juga ke desa-desa yang ada di Loksukun dan yang ada di Kecamatan Samtalira Arun. Hari ini sesuai penjadwalan yang sudah dilakukan oleh pihak PT Pos, mulai hari ini dan seterusnya itu akan dilakukan penyerahan langsung melalui kantor pos terdekat masing-masing kecamatan. Seperti itu Mas Denny.
0: Berarti ini bantuan bantuan keseluruhan untuk banjir ya, baik itu bantuan sampai dengan ke isi rumah begitu ya?
1: Ya, ya.
0: Nah, di Aceh Utara tadi mendapatkan nominal 328.456.000.000 rupiah. Betul, Pak?
1: Ya, betul.
0: Betul, betul. Ya. Oke, rincian bantuan ini untuk isi hunian itu sebesar 305 miliar diberikan kepada 101.900 kakak, begitu ya?
1: Ya.
0: Sedangkan ya, bantuan jaminan hidup jadup itu sebesar 22 miliar diberikan kepada 16.000 jiwa lebih korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Ini sudah mulai dicairkan ya, Pak, saat ini sudah mulai bertahap diberikan langsung ke korban banjirnya?
1: Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kemarin kita lakukan yang Bapak Bupati langsung menyerahkan bersama PT Pos secara simbolis di dua titik. Setelah penyerahan itu dilanjutkan langsung penyerahan kepada masyarakat sesuai dengan gampung atau nama masyarakat yang tertera dalam bed pencairan itu atau dalam list pencairan tersebut. Mungkin mulai hari ini, karena hasil koordinasi kami dengan pihak PT Pos, mulai hari ini atau besok, paling telat besok Kamis, itu seluruh kantor pos kecamatan akan mengedarkan atau menjadwalkan gampung-gampung yang diminta untuk hadir ke kantor pos untuk menerima bantuan sosial tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa seperti Mas Denny baru sampaikan tadi bahwa dari 328 miliar tersebut, 305 miliar adalah itu bantuan dalam bentuk isi hunian. Dan 22 miliar bantuan dalam bentuk jadup. Kemudian seperti yang pernah juga Mas Dini tanyakan ke kami di pertemuan kita sebelumnya bahwa ada tiga jenis bantuan yang terkait langsung dengan korban banjir ini.
0: Iya.
1: Dari Kementerian Sosial, yaitu jadup atau jaminan hidup dengan nilainya 15.000
0: yeah.
1: per jiwa kali 90 hari atau 3 bulan. Nah, kalau per jiwanya itu sekitar 1.350.000. Kalau dalam satu kakak atau dalam satu rumah ada 3, 5 atau 7 jiwa, tinggal dilakukan perkaliannya saja. Yeah. Jadi sebegitulah jumlahnya untuk jadum. Sedangkan untuk isi hunian, ini peruntukannya adalah untuk sejenis bantuan pengganti masyarakat pada saat banjir. Itu kan ada yang kerusakan kompornya, kerusakan alat-alat dapurnya, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Jadi pemerintah dalam hal ini memberi ala kadar, yaitu sebesar 3 juta rupiah per kakak. Untuk membeli periuknya kembali, membeli kompornya kembali, seperti itulah kira-kira, atau bahan-bahan lain yang diperlukan. Kemudian ada satu lagi bantuan adalah pemberdayaan ekonomi. Kita tahu pada saat banjir kemarin itu ada masyarakat yang tanah sawahnya tertimbun lumpur sehingga tidak bisa langsung ke sawah. Kemudian kebunnya juga seperti itu, ada yang tumbang sawitnya, tumbang pohon pinang, pohon kelapa dan segala macam rambutan. Jadi sambil menunggu itu pemerintah mengalokasikan sebesar 5 juta per kakak. Namanya disebut atau diberi nama adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi ada 3 jenis bantuan itu.
0: Ini termasuk dalam yang cair ini.
1: Yang cair kemarin, bukan cair kemarin, yang dilakukan penyerahan secara simbolis kemarin atau yang cair tahap ini lebih dominan untuk isi hunian.
0: Lebih dominan untuk isi hunian. Yang lainnya menyusul,
1: lebih
0: Pak.
1: Dominan yaitu yaitu sebesar 300 miliar. 305 miliar untuk isi hunian, 22 miliar untuk jaminan hidup. Sedangkan yang lainnya baik yang belum cair jadumnya maupun yang belum cair isi huniannya atau juga yang belum cair pemberdayaan ekonominya tentu akan ada tahapan berikutnya untuk terjadinya pencairan. Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih penjelasan sementara ini untuk pencairan bantuan banjir yang sudah diserahkan secara simbolis di Kabupaten Aceh Utara, Pak Fakhrul Razi.
1: Baik, kalau bisa saya tambah.
0: Ya, apa itu lagi? Ada lagi, Pak?
1: Ya. Kami sesuai dengan arahan Bapak Bupati Ismail Jalil atau Ayahwa Panjang meminta pihak masyarakat untuk bisa bersabar dalam, walaupun memang kesabarannya sudah sangat lama.
0: 11 bulan,
1: tapi
0: Pak,
1: kita harus juga memaklumi kondisi ini bahwa ini kan 3 provinsi yang terjadi bersamaan, yaitu kita, Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Tentu pihak pusat pun memerlukan waktu untuk melakukan pemadanan data dan pencairan ini. Oleh karenanya Bapak Bupati kita dimanapun beliau berada selalu menyampaikan masyarakat untuk selalu bersabar. Beliau saban hari, saban minggu melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak pemerintah pusat. Malah tidak cukup beliau, kami-kami juga disuruh bagaimana cara daya upayanya agar mempercepat pencairan ini supaya bisa dinikmati kepada masyarakat. Oleh karenanya sesuai dengan arahan Bapak Bupati kepada kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Insya Allah Pak Bupati kita akan senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat ini. Demikian Mas Dini, terima kasih. Dan saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fakhrul Razi, Kadis Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara yang sudah menjelaskan tadi bagaimana secara runut dan rapi terkait dengan bantuan banjir yang sudah mulai dicairkan oleh pemerintah. Di mana diinformasikan sebelumnya pemerintah mencairkan bantuan senilai 435 miliar rupiah lebih untuk masyarakat yang terdampak bencana di 6 wilayah Sumatera. Bahkan Aceh Utara mendapatkan bantuan ataupun alokasi bantuan yang terbesar. Total bantuan untuk Aceh Utara diberikan ataupun dicairkan mencapai 328 miliar rupiah lebih. Sudah dilakukan secara simbolis penyerahan kemarin oleh Bupati Aceh Utara Ayahwa kepada sejumlah penerima di dua kecamatan melalui penyalurannya kantor pos. Dan rincian bantuan ini pendengar mencakup isi hunian sebesar 305 miliar rupiah lebih. diberikan kepada 101.900 kepala keluarga. Sedangkan bantuan jaminan hidup ataupun JADUP sebesar 22 miliar rupiah lebih diberikan kepada 16.000 jiwa lebih korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Selain Aceh Utara, kemarin juga dicairkan ataupun beberapa waktu yang lalu juga sudah cair untuk Kabupaten Nagan Raya yang mendapat 398 juta rupiah. Lalu kemudian Tapanuli Utara dan juga Kabupaten 50 Kota. Lalu Kota Langsa juga sudah cair ya. Untuk korban banjir di Aceh, Kota Langsa, Nagan Raya, Aceh Utara. Kemudian Aceh Tamiang, ini yang masih mempercepat validasi data penerima. Lalu kemudian juga ya yang sudah tersalur sejauh ini untuk warga yang terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, lalu kemudian juga Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten 50 Kota. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan alokasi bantuan terbesar. Total bantuan yang sudah dicairkan mencapai 328 miliar rupiah lebih. Sementara Kabupaten Tapanuli, itu Tapanuli Tengah, diberitakan mendapat 72 miliar rupiah lebih. Kota Langsa 32 miliar rupiah. Kemudian Nagan Raya mendapat 398 juta rupiah. Kabupaten Tapanuli Utara 267 juta rupiah lebih. Dan Kabupaten 50 Kota 553 juta rupiah lebih. Dikatakan oleh Menteri Sosial, ya, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, pencairan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Ia juga meminta proses penyaluran tidak berhenti pada pencairan anggaran, tetapi bantuan harus segera diterima oleh masyarakat. Kemudian Kemensos juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan disalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Tadi juga sudah diiyakan, sudah dibenarkan oleh Kadis ataupun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fakhrul Razi. Bahkan Aceh Utara sudah melakukan penyerahan bantuannya secara simbolis di dua kecamatan melalui kantor pos.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Sementara itu terkait dengan informasi yang disampaikan ataupun keluhan menyangkut sampah yang menumpuk di Kedai Bayu Aceh Utara yang tidak diambil-ambil. Berarti ini sudah lama berlangsungnya atau sudah seberapa lama menumpuk ya? Bapak yang menginformasikan boleh dijelaskan lebih detail sudah berapa lama sampah menumpuk di lokasi tersebut ya. Kami akan coba sembari kami mencoba menelusuri ke dinas yang terkait, terutama nanti dinas DLHK Kabupaten Aceh Utara. Dan menurut pedagang di Kedai Bayu ini baunya sangat mengganggu, sudah sangat menyengat, bahkan dalam rekaman video pendek yang dikirimkan ke kami oleh pedagang di Bayu ataupun penjual yang jualan di seputaran Kedai Bayu, itu sampah yang terbungkus dalam plastik berwarna biru dan juga plastik berwarna putih itu menumpuk, sudah menggunung di pinggir jalan dan juga di pinggir selokan ya. Tapi memang sampahnya ini juga termasuk cara yang benar membuang sampah, jadi sampah itu terbungkus agar sampah tidak berserakan. Jadi warga itu harus membungkus sampah terlebih dahulu sebelum diletakkan ke tempat pembuangan sampah. Ini juga cara yang benar untuk membuang sampah. Tetapi ini karena tidak terangkut sudah terlalu mungkin sudah agak lama sehingga sudah mengganggu baunya, itu menyengat menyebar kemana-mana. Dan ini dikeluhkan oleh warga yang berjualan di Kedai Bayu Aceh Utara. Nanti kami akan coba terus telusuri bagaimana menanyakan ini ke dinas yang terkait. Ada apa ini, kenapa tidak terangkut sampah yang ada di seputaran Kedai Bayu.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Suara Anda Solusi Bersama, ya, di program masih di program Halo RRI ya, di edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kami juga coba tersambung saat ini dengan Pak Saiful Fata, PLT pelaksana tugas Kadis ya, Kepala Dinas DLHK Kabupaten Aceh Utara ini, terkait dengan keluhan sampah yang tidak terambil-ambil, yang menurut informasi masyarakat yang penjual di Kedai Bayu Aceh Utara. Pak Fata sudah terhubung di line telepon kami.
1: 1, 3, atau 5.
0: Ya, ternyata belum tersambung. Masih ini ada kendala teknis. Kami akan coba terus bagaimana bisa tersambung dengan Pak Saiful Fata. Apakah coba di WhatsApp call bagaimana tersambung apa tidak? Ini tim saya akan mencoba tadi dengan telepon seluler. Apakah ini pulsa, karena pulsa atau bagaimana ini? Ya, jadi disampaikan kami penjual di Kedai Bayu Aceh Utara itu sangat mengeluh dengan sampah yang tidak diambil-ambil. Coba ditelusuri bang ke dinas yang terkait, karena baunya sudah sangat mengganggu katanya. Dan dikirimkan video pendek, rekaman video pendeknya itu sampah yang terbungkus dalam plastik biru dan juga plastik putih, plastik merah itu tertumpuk menggunung dengan rapi di pinggir jalan dan di dekat selokan ataupun parit. Jadi ini memang sebenarnya cara membuang sampah yang benar juga. Jadi harus dibungkus dalam plastik agar sampahnya tidak mudah berserakan ya. Tetapi ini karena memang sudah lama tidak terambil, sehingga ini sudah menimbulkan bau yang menyengat ataupun mengganggu penjual sekitar ataupun penjual yang mengisi toko-toko di Kedai Bayu Aceh Utara. Apakah memang selama ini warga setempat ataupun pedagang setempat membuang sampah di pinggir jalan, atau memang ada lokasi lain untuk membuang sampah? Ini seperti apa? Mohon diinformasikan kembali ke kami, biar nanti agar ketika kami menanyakan ke narasumber bisa lebih detail dan bisa lebih terperinci begitu ya. Ini disampaikan lagi, dalam bulan ini sudah sering tidak diangkut bang, sampai 4 hari lebih. Masya Allah, sampai 4 hari lebih sampahnya di situ tidak terambil. Dan ini dikatakan bahwa dalam bulan ini sudah sering tidak terangkut. Bahkan juga dikirimkan rekaman video pendek ke tim Halo RRI, ke studio kami melalui WhatsApp. Rekaman video pendek ini, sampah yang terbungkus rapi dalam plastik warna biru, plastik warna putih, dan plastik warna merah berukuran besar, ditumpuk menggunung di pinggir jalan dan di dekat selokan ataupun parit. Ini sesuai dengan rekaman video yang dikirimkan ke kami, berdurasi singkat ya, berdurasi sekitar tidak sampai 1 menit rekaman video ini. Dan memang sampahnya tertumpuk rapi, terbungkus dalam plastik, tetapi masalahnya karena tidak terambil sudah sangat lama, bahkan mencapai 4 hari lebih ya, sampahnya terbiarkan di lokasi. Dan ini terjadi sudah dalam bulan ini, sering tidak terangkut. Ini di informasi yang disampaikan ataupun keluhan yang disampaikan ke kami oleh penjual di Kedai Bayu Aceh Utara yang mengeluh dengan sampah yang tidak diambil-ambil dan juga baunya sudah sangat mengganggu.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami juga harus mengakhiri edisi hari ini untuk program Halo RRI Rabu 23 September 2026. Dan beberapa hal catatan yang kembali akan kami sampaikan ke pada Anda semuanya. Tadi kami sudah coba menghubungi ke PLT Kadis DLHK Kabupaten Aceh Utara Pak Saiful Fata, sempat tersambung beberapa kali tetapi komunikasi kami masih mengalami kendala ataupun tersendat karena terputus-putus ya. Mungkin ini apa kendala di kami atau kendala di narasumber. Kami juga masih melakukan cross-check ulang. Nanti minggu depan insya Allah maksudnya di edisi Jumat nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan terus coba terhubung kembali dengan sejumlah narasumber yang untuk menjawab sejumlah keluhan-keluhan yang ditanyakan, yang disampaikan ke program Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, sementara itu juga disclaimer kami sampaikan juga ke pendengar kami yang di Aceh Timur yang sempat bertanya tentang jalan lintas di Kecamatan Idirayu sampai dengan Kecamatan Banda Alam. Itu yang benar-benar sudah sangat hancur, berlubang sepanjang 2 km. Jadi disclaimernya begini, kami sudah coba melakukan WA, bahkan telepon berulang-ulang ke narasumber yang terkait, bahkan ke Dinas Bina Marga, ataupun Bidang Bina Marga Dinas PUPR. Kami sudah coba tersambung, tetapi memang WA yang kami kirim sampai dengan detik ini belum dibalas ataupun belum dijawab. Jadi kami sudah berusaha, demikian informasinya untuk pendengar di Aceh Timur yang bertanya tentang jalan yang hancur berlubang sepanjang 2 km di Kecamatan Idirayu sampai dengan Kecamatan Banda Alam. Nah, untuk pendengar kami yang di Tamiang bertanya dengan bantuan banjir, juga ini masih harus bersabar, kami masih harus bersurat terlebih dahulu ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk meminta pihak-pihak yang berwenang bersedia on air di Pro 1 RRI Lux Mawe, baik secara daring atau jarak jauh ya, nanti bagaimana ininya kami masih terus bersurat. Nah, sementara itu bantuan banjir yang sudah cair saat ini untuk Aceh Utara ya, ini yang sudah dicairkan oleh pemerintah dan anggarannya cukup besar, Aceh Utara mencapai 328 miliar rupiah lebih. Jadi seperti itu informasinya. Sementara itu juga kami mengucapkan selamat kepada para kecik yang sudah mendapatkan mandat warga masyarakat belum lama ini di hari Minggu 20 September 2026 yang memenangkan pilihan ya, yang memenangkan hati warga masyarakat, semoga amanah dalam jabatannya hingga 8 atau 6 tahun ke depan nanti ya, 8 tahun ke depan. Seperti itu, saya Denny Mr. D bersama dengan kerabat kerja yang bertugas lainnya, ada produser Idawati dan juga gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto. Kami harus menyudahi Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan operator studio kami ada Rahmat Tamita, sementara itu juga operator media sosial kami Bondan Dwi Cahyo. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Berikutnya nanti kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga himne Aceh Mulia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berbicara masalah narkotika, kenali dan hindari zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh.
1: Karena yang namanya aja udah rehab, rehabilitasi kan, khusus menangani proses pemulihan para penyandang narkoba.
2: Oke. Okay.
1: Nah.
0: Simak dialog generasi bebas narkoba bersama BNN Kota Lhokseumawe.

0: Oke, pendengar, sudah 15 menit di atas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D masih lanjut bersama Anda terus sampai dengan nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat siang. Sementara saat ini, setelah Halo RRI tadi, kami akan hadirkan obrolan yang pagi hari ini akan mengetengahkan tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan upaya penanganan rehabilitasi bagi anak, ya, untuk edisi Rabu 23 September hari ini. Bersama narasumber nanti ada Ibu Sri Asni MPSI, konselor adiksi ahli media atau ketua tim rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe. Dan pagi hari ini bincang kami hadir langsung narasumbernya ke studio. Bahkan seperti biasa ini kami tayang live di versi audio di FM 89,3 MHz dan juga FM 95,3 MHz untuk pendengar kami yang ada di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu untuk live visual ini ada di YouTube kami RRI Lhokseumawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke, baiklah, saya sapa langsung narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini ada ibu yang pertama, Ibu Sri Asni. Saya sapa terlebih dahulu. Ibu Sri, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak karena ada kamera ya. Karena Ibu Asri, iya, Ibu Sri duduknya posisinya di tengah, terus diapit kiri dan kanan oleh dua cowok ini, dua laki-laki. Aduh, saya kenalan dulu namanya siapa? Yang pertama dengan siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya berasal dari UIN Sultan Hamengkubuwono yang sekarang sedang menjalani magang ataupun on job training di BNN Kota Lhokseumawe.
0: Oke, dari UIN ya, yang sedang mahasiswa on job ini. Yang satunya lagi?
3: Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana. Sama juga kami dari UIN Sultan Hamengkubuwono, sekarang lagi on the job training di BNNK Kota Lhokseumawe.
0: Jadi masih kuliah dan sekarang on the job training?
3: Iya, masih kuliah.
0: Kuliahnya jurusan?
3: Jurusan bimbingan dan konseling.
0: Oh, bimbingan dan konseling, ya, konselor gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Yang pertama saya mulai dari Ibu Asri dulu ya Ibu. Ibu dari BNN tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan upaya penanganan rehabilitasi bagi anak. Ini apa sudah ada anak yang saat ini harus terpaksa direhab?
1: Ya, selama ini memang ada beberapa klien anak yang kita tangani ya. Cuman yang kita tangani di BNN Kota Lhokseumawe itu dengan kondisi resikonya sangat ringan gitu. Jadi
0: resiko
1: mungkin
0: ringan.
1: Baru-baru terpapar gitu.
0: Oh, gitu,
1: baru terpapar. Beberapa tahun yang lalu sekitar mungkin 2022 atau sekitar itulah kita pernah kedatangan anak SD. Yang dibawa oleh orang tuanya. Okay. Itu karena perubahan perilaku. Jadi satu minggu terakhir si anak ini seperti pulang main itu matanya merah gitu kan. Kemudian malam dia gak tidur gitu.
0: SD kelas berapa?
1: SD ya? Kelas 6.
0: Oh, kelas 6.
1: Kelas 6. Okay. Jadi aktivitas sore sepulang sekolah itu dia main bola gitu. Nah kemudian jadi orang tuanya curiga nih anaknya gak tidur malam gitu kan. Kemudian ada juga perubahan perilaku yang kayak suka marah kayak gitu. Mudah meledak gitu kan. Akhirnya dibawa ke BNN, kami dekati, kami bangun rapor dengan si anak. Kita bicara baik-baik, ya dia mengaku memang. Jadi dia tuh seperti dikasih ya, diajak sama abang-abang gitu. Abang-abang sesama yang main bola, diajak menepi, kemudian disodorin benda tersebut. Dan dia gak ngerti itu untuk apa, seperti itu.
0: Tanda-tanda yang ditemukan oleh orang tuanya itu perubahan perilaku si anaknya di rumah.
1: Iya.
0: Oke. Itu jenis narkoba apa?
1: Sabu, itu? Sabu.
0: Oh, sabu. Insya Allah. Ya masih SD ya.
1: Masih SD waktu itu.
0: Ini udah sempat direhab.
1: Ini kan karena baru-baru ya, baru satu mingguan si anak ini maksudnya terjebak. Jadi dia nggak secara sengaja menggunakan narkoba. Akhirnya kita minta ke orang tua untuk melakukan pendekatan karena kondisi masih anak gitu kan. Untuk melakukan konseling mungkin lebih efektif ketika dilakukan di rumah oleh orang tuanya. Artinya konseling yang dilakukan di klinik itu bisa ditutupi atau diganti dengan pendekatan atau pemantauan khusus dari orang tua. Jadi yang dibutuhkan oleh si anak ini pada kasus ini adalah pengawasan dan pemantauan gitu. Dan hubungan yang lebih intens dengan orang tua dan keluarga supaya dia tidak terakses lagi dengan abang-abang yang tadi, seperti itu.
0: Apa sudah banyak, boleh kita, ini banyaknya dalam tanda kutip ya, anak yang terpengaruh narkoba dan harus menjalani rehab ini?
1: Kalau di klinik BNN memang dominannya yang dewasa ya, atau mungkin umur-umur SMA ke atas kayak gitu. Tapi di lingkungan yang kita tahu ya, misalnya laporan dari kawan-kawan, dari masyarakat, bahwa ya anak-anak yang terpapar narkoba ini juga lumayan banyak di Los Maue. Kemudian ada juga laporan tentang penggunaan lem. Nah ini juga salah satu zat yang menimbulkan adiksi, yang memicu adiksi. Tapi memang tidak termasuk ke dalam zat yang artinya penyebarannya ini kan bebas karena lem kan. Lem itu kan memang bukan untuk disalahgunakan. Jadi memang dipakai untuk hal-hal tertentu. Nah cuman disalahgunakan oleh sekelompok orang, terutama oleh anak-anak. Kenapa? Karena harganya murah dan efeknya juga mirip-mirip seperti itu.
0: Oke. Ini apa penanganan rehabilitasi bagi anak di bidang narkoba ini kan perintah undang-undang kalau tidak salah saya itu nomor 35 tahun 2009 ya, tentang narkotika. Nah yang disebutkan di sini anak korban ya, anak korban penyalahgunaan, bukannya anak si korban maksudnya, tapi bukan, anak sebagai korban begitu ya. Karena bahasa Indonesia ini bisa, nanti bisa, bisa tafsirkan. Jadi anak yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba ini wajib mendapatkan perawatan. Tidak apa namanya, perawatan dan pemulihan. Jadi tidak semata-mata mereka dihukum gitu. Ini menurut ini rehabilitasi yang dilaksanakan ini adalah perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009. Itu ya. Jadi anak yang setiap anak yang menjadi korban narkoba itu wajib mendapatkan perawatan dan pemulihan. Nah, prosesnya, tata caranya seperti apa?
1: Ya, jadi sebelum kita bahas masalah proses rehabilitasinya,
0: sehingga anak tersebut disebut ini korban,
1: gitu ya. Memang ini menjadi fenomena ya di lingkungan kita, di mana kita berharap bahwa anak-anak kita itu adalah generasi-generasi pengganti, generasi-generasi unggul, yang diharapkan nantinya mereka yang akan mengisi masa depan gitu kan. Mereka yang kita sebut dengan generasi emas mungkin 2025 ya target, dan 2045 targetnya. Nah, bagi anak-anak yang ada di Indonesia, ya yang di Los Maue juga, tentunya mereka punya hak-hak anak gitu kan. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak berkembang dan seterusnya. Cuman ya kondisi saat ini dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara umum, umur 15-64 tahun itu sudah mencapai 2,11%. Jadi di dalam satu kelompok 100 orang itu kemungkinan ada 2 yang penyalahguna narkoba. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan khusus untuk anak dan remaja itu ada 10,65% gitu. Jadi ada jumlah 312 ribuan anak ya yang diperkirakan sudah terpapar dengan narkoba. Nah, zat yang banyak digunakan itu adalah ganja dan sabu. Terutama sabu gitu. Kemudian ketika bagaimana cara si anak itu terpapar narkoba, ini beda dengan mereka-mereka yang dewasa. Kalau bagi anak-anak biasanya mereka dimulai dengan adanya bujukan, kemudian adanya diperdaya ya oleh orang dewasa. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan ciri-ciri dari diperdaya gitu. Kemudian dipaksa, ditipu, diancam dan seterusnya. Dan seperti yang disampaikan tadi, anak-anak seperti inilah anak-anak yang butuh perlindungan, termasuk mereka juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga tidak semua golongan itu perlu rehabilitasi rawat inap misalnya. Jadi kita biasanya melakukan asesmen dan membagi klien-klien ini menjadi 3 kelompok. Ada kelompok dengan resiko rendah, ada kelompok yang resiko ringan dan resiko berat. Kalau yang resiko berat biasanya memang sudah adiksi, sudah kondisinya tidak bisa lagi tanpa zat gitu. Jadi hari-harinya itu memang dia kebutuhannya kebutuhan yang tinggi terhadap zat itu. Nah, ini adalah mereka-mereka yang butuh rehabilitasi rawat inap. Jadi perlu diisolasi dulu sementara, perlu dijaga dulu kondisinya sampai dia siap untuk melakukan layanan rehabilitasi selanjutnya, misalnya konseling, edukasi dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang kelompok dengan kondisi ringan. Nah, kelompok ini adalah mereka-mereka yang masih bisa melakukan aktivitas harian, tapi sudah ada adiksinya juga gitu. Nah, kondisi adiksi masih berimbang lah dengan kemampuan mereka melakukan aktivitas harian. Nah, mereka ini kita biasa rekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Sedangkan yang baru coba-coba, baru mulai, baru kenal, itu adalah kelompok yang dengan resiko yang ringan. Nah, untuk ini biasanya kita melakukan intervensi singkat seperti yang tadi kami lakukan pada si anak tadi, si anak SD. Jadi kita kembalikan ke orang tua dan kita harap orang tua itu melakukan pendampingan yang intens, lebih intens dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya orang tua, keluarga besarnya juga kita edukasi gitu. Jadi ketika diantar ke kantor juga ada beberapa anggota keluarga. Nah, itu kita edukasi keluarganya untuk bagaimana melakukan pendekatan ya, terutama memenuhi kebutuhan interpersonal si anak gitu, kebutuhan terkait ikatan keluarganya seperti itu.
0: Iya. Jadi yang disasar saat ini adalah yang perlu diselamatkan itu anak-anak yang masih usia anak-anak. Iya. Ini mereka yang pantas disebut sebagai korban dan mereka wajib

0: ini bukan pemakai, gitu ya. Ini harus direhab, ini harus dihukum. Ini gimana sih, Ibu?
1: Iya, memang jarak antara ini pelanggaran hukum atau ini korban itu sangat tipis gitu.
0: Tipis sih. Betul, Bu.
1: Iya, sehingga kadang-kadang kita sebagai petugas juga punya resiko tuh untuk dibawa-bawa ke ranah hukum gitu kan.
0: Yeah.
1: Tugas kita sebenarnya membantu korban, tapi resiko kita kadang-kadang juga kita dikait-kaitkan. Dia saya ini kan kliennya Ibu gitu. Masa saya dipenjara gitu kan. Nah ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang dikatakan korban adalah mereka yang dijebak atau mereka yang mengakses narkoba karena mungkin ketidaktahuan atau karena kondisi tertentu. Tapi ketika
0: itu bisa diperiksa, Bu, bisa dilakukan itu bahwa dipastikan ini dijebak ini
1: setiap awal rehabilitasi kita selalu melakukan asesmen dan asesmen itu juga termasuk kita menilai sejauh mana kemungkinan kemungkinan ada indikasi dia melakukan pelanggaran hukum. Misalnya dia bilang saya beli Bu sedikit 100.000 yang 50.000-nya saya jual. Nah, ini udah ada indikasi pelanggaran hukum karena dia udah mau menjual gitu. Jadi yang seperti itu kita melakukan asesmen. Nah, kalau misalnya sudah ada indikasi menjual, mengedarkan, itu secara undang-undang juga sudah masuk ke ranah hukum. Terutama ketika sudah terlibat pihak hukum gitu ya, pihak aparat hukum. Misalnya dia di situ sebagai korban, di satu tempat dia sebagai korban, dia cuman datang ke situ untuk beli dan pakai di situ. Dia enggak menjual. Tapi di situ juga ada kurir, pengedar atau siapapun itu. Ketika digerebek oleh aparat hukum, maka si korban ini juga kami tidak bisa membantu gitu. Tetap harus melalui proses hukum dulu. Ketika dia clear tidak terlibat dengan pelanggaran hukum, baru bisa direhab. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, gitu ya. Jadi ada prosesnya sehingga seseorang disebut atau disebut sebagai korban, gitu ya. Ada proses yang harus dilalui. Jadi misalnya ada pemakai nih, anda pendengar kami yang pemakai, misalnya tiba-tiba ingin tobat atau ingin sembuh dari ketergantungan narkoba, itu bisa dikatakan sebagai korban. Selama anda tidak pernah menjual barang tersebut gitu ya. Nah, kemudian mengenai biaya rehab ini gimana, Bu? Busri,
1: biaya rehab
0: ini juga penting diinformasikan ke masyarakat. Mungkin ada masyarakat nanti yang ingin merehab anaknya atau bagaimana, belum tahu, masih awam terhadap ini, bagaimana biaya, karena masyarakat kan selalu bertanya biaya gimana ini dan selanjutnya.
1: Mungkin sebelum saya jawab tentang biaya rehabilitasi, kita bergeser dulu ke seberapa klien itu butuh rehabilitasi gitu kan. Nah, kalau misalnya pada anak-anak, jadi sebelum itu juga kita perlu tahu nih golongan mereka yang penyalahguna. Kita membaginya ada 5 nih, Bang. Jadi ada yang pertama coba-coba, yang kedua situasional, rekreasional, situasional, yang ketiga rekreasional. Situasional itu dia hanya pakai kalau misalnya kebetulan aja gabung sama kawan gitu. Kalau rekreasional sudah mulai rutin pada kondisi-kondisi rekreasi, misalnya setiap awal tahun dia pakai atau setiap lebaran dia pakai gitu. Jadi sudah ada ritmenya tapi terlalu jarang gitu. Kemudian yang keempat adalah sudah masuk ke adiksi. Jadi abuse dulu, masuk ke di kondisi itu dia tadi sudah mulai rutin pakai tapi masih bisa melakukan aktivitas harian gitu. Dan yang terakhir adalah adiksi. Nah, kalau adiksi dia sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas harian karena di otaknya itu selalu yang muncul adalah pakai seperti itu. Nah, mereka yang coba-coba situasional, rekreasional, ini pada kondisi-kondisi tertentu biasanya hanya perlu intervensi singkat. Jadi kita edukasi, kita sharing dengan dia, dan kita jelaskan bahaya narkoba. Karena umumnya mereka pakai narkoba itu karena nggak tahu resiko. Nggak kebayang resiko.
0: Nggak kebayang resiko.
1: Yang taunya adalah kalau pakai nanti jadi tambah keren. Kalau pakai nanti kamu boleh gabung di sini. Kalau kamu nggak pakai berarti kamu cari kawan yang lain,
0: padahal,
1: gitu kan.
0: Padahal itu nanti lama kelamaan akan merubah perilaku gitu ya.
1: Iya, yang mereka nggak tahu bahwa dopamin atau kesenangan yang mereka rasakan itu hanya sementara.

0: gitu ya. Dan memang prosesnya sangat instan. Jadi kalau misalnya kami datang kemari ini kami bahagia sebenarnya, Bang. Ini dopamin kami keluar gitu kan.
1: Itu sudah pasti akalnya tidak waras.
0: Iya.
1: Karena maka itu kemudian berdampak pada perubahan perilaku gitu ya. Ini yang tidak disadari sebetulnya ya.
0: Jadi kalau misalnya kita bahagia, proses bahagianya itu misalnya saya nih datang kemari saya senang kan?
1: Ya, senang.
0: Proses bahagia saya itu mulai dari rumah. Saya nih akan ke RRI, saya akan ketemu sama kawan-kawan seperti itu. Jadi berproses ya beberapa jam. Nah, kalau pakai narkoba itu sebentar aja, Bang. Pakai kita akan fly, kita akan nikmat seperti itu. Jadi dopaminnya itu sebentar. Atau misalnya kita gajian akhir bulan ya. Nah, akhir bulan itu memang kita senang, tapi prosesnya kan kita harus bekerja dulu sampai satu bulanan supaya kita bisa dapat gaji di akhir bulan gitu. Nah, dopamin apa ya? Pengeluaran dopamin itu butuh waktu untuk kondisi-kondisi yang normal. Tapi kalau kondisi penyalahgunaan narkoba, kesenangan itu sebentar aja kita udah rasakan gitu. Jadi kita kayak ditipu, dimanipulasi oleh zat itu. Nah, balik lagi tadi ke 5 kelompok tadi. Yang 3 tadi hanya perlu intervensi singkat. Kemudian yang adiksi, yang abuse itu sudah butuh rehabilitasi rawat jalan. Biasanya ini ada hubungannya dengan misalnya kondisi keluarga, ada hubungannya dengan penghasilan, ada hubungannya dengan hal-hal lain lah yang terikat di area kehidupan dia gitu. Dan yang sudah masuk adiksi itu biasanya kita rekomendasikan untuk rehabilitasi rawat inap gitu. Nah, yang mahal itu kan dirawat inap, Bang.
1: Dirawat inap
0: ya. Iya, kalau rawat jalan kita masih gratis di BNN.
1: Gratis, rawat jalan gratis, oke.
0: Cuman kondisinya orang tua atau si kliennya sendiri baru mau rehab kalau sudah parah. Sedangkan kalau udah duluan sadar, saya ini kayaknya udah mulai rekreasional nih. Kalau udah awal tahun kayaknya udah kepingin pakai gitu. Nah, itu udah bisa mengakses ke klinik gitu. Kita akan lakukan intervensi singkat atau
1: itu berarti sudah mulai candu.
0: Iya,
1: ya, candu gitu ya.
0: Sudah mulai terpapar efek gitu efek ya.
1: Akan candu gitu ya.
0: Iya.
1: Dia tapi akan kalau, rindu akan ingin memakai.
0: Walaupun gitu ya, frekuensinya kan masih sangat jarang.
1: Masih sangat gitu jarang, kan? Tapi itu sudah mulai tanda-tanda.
0: Sudah mulai. Nah, itu butuh penanganan artinya. Tapi kalau itu dibiarkan, akhirnya dia naik level.
1: Naik level.
0: Nah, naik level, jadi resiko ringan tadi kan, dia butuh rehabilitasi rawat jalan misalnya. Ketika sudah butuh rehabilitasi rawat inap, ya kondisinya memang sudah adiksi dan inilah yang butuh biaya. Memang untuk rehabilitasi pada lembaga milik BNN ini gratis. Cuman di kita, Bang, itu adanya cuman di Batam sama Medan.
1: Oh, Batam sama Medan. Yang cuman ada ininya tempat rehab.
0: Panti rehabilitasi milik BNN.
1: Milik BNN.
0: Sama Lampung satu lagi.
1: Daerah lain
0: yang
1: belum,
0: Sumatera.
1: Ya? Daerah lain belum.
0: Daerah lain di Sumatera ya?
1: Ya, di Sumatera.
0: Di Sumatera ada 3.
1: Ada 3. Berarti Aceh belum.
0: Aceh belum. Ini kemungkinan ini sedang diusahakan di Janto nanti. Mudah-mudahan.
1: Jadi, mudah-mudahan ya. Sedang diprogram di
0: sedang
1: Janto.
0: Sedang diprogramkan di Janto. Nah, itu biaya rehabnya gratis, tapi biaya perjalanannya itu kan ditanggung oleh keluarga. Pengantarannya ditanggung oleh keluarga seperti itu.
1: Nah, itu. Jadi di antara pendengar kami, kalaupun ada anggota keluarga yang merasa ada tanda-tanda perubahan perilaku, itu segera dicek ya, dicek. Dan kalau memang sudah dugaan-dugaan terpapar gitu ya, bisa konsultasi ke BNN sebelum terlambat ya. Kasihan anak-anak kita kalau terus dibiarkan
0: gitu. Mungkin ya, kalau sudah ada indikasi kecurigaan orang tua gitu ya, orang tua boleh datang untuk konsultasi. Orang tuanya aja dulu.
1: Orang tuanya aja dulu.
0: Enggak gitu, mesti bawa anak gitu. Kita akan jelaskan nanti kondisi-kondisi kemungkinan kalau memang dia adalah penyalahguna narkoba.
1: Iya, jangan terlalu lama dibiarkan ya. Kasihan anak-anak. Dan kalau yang dewasa pun bisa begitu ya, datang ke BNN kalau kira-kira memang sudah sadar gitu ya. Sudah sadar dan ingin sembuh gitu ya.
0: Yang jelas tidak ditangkap.
1: Yang jelas tidak ditangkap.
0: Kalau ke BNN tidak ditangkap.
1: Tidak ditangkap selama Anda bukan penjual. Selama Anda bukan tidak menjual barang-barang tersebut, tapi Anda sebagai misalnya terpakai karena candu gitu ya, karena awalnya kejebak jadi kecanduan dan tiba-tiba suatu hari Anda ingin taubat atau ingin sembuh, itu bisa datang ke BNN. Yang sudah dewasa boleh datang sendiri begitu ya, konsultasi boleh, dulu boleh, gitu ya. Oke, adik-adik ini yang dua ini, kalau melihat bagaimana melihat Anda sebagai mahasiswa ya, yang sekarang on job training di BNN.
0: Iya,
1: Gimana nih dari sisi sebagai calon
0: konselor
1: gitu ya, melihat tentang narkoba terhadap anak. The first, siapa duluan tadi? Ini duluan, siapa? Silakan.
2: Baik, mungkin kalau dari kami Bang, pandangan sebagai mahasiswa nih, dimana kami mungkin belum kayak ibu yang udah sering menangani kasus, sering kan kasus, ya. Mungkin kami sebagai pandangan umum nih yang sering kami lihat, mungkin kalau narkoba nih apalagi terhadap anak itu emang harus mungkin penjagaan dari keluarga Bang, dan melihat lingkungan bermain anak-anaknya. Mungkin ya kayak ibu bilang tadi, orang ini, anak-anak ini belum tahu resikonya kayak mana. Jadi apalagi mungkin yang kayak dibilang dari ibu tadi, ketemu abang-abang yang emang pakai itu ditawarin. Mungkin kalau pandangan kami, kami melihatnya mungkin penjagaan dari keluarga dan lingkungan anaknya itu yang mungkin harus dijaga untuk anak, supaya anak-anak ini tidak terindikasi memakai. Nah, kalau emang sudah dari misalnya kayak ibu bilang tadi dari SD udah terkena, mungkin dari SMP-nya udah, misalnya waktu SD kita bilang dia dari golongan 1 sampai 3 yang disampaikan ibu tadi. Pas kalau emang enggak ditangani oleh keluarga secara langsung, mungkin nanti pas dah SMP naik lagi tingkatnya, SMA naik lagi tingkatnya. Karena
0: naik kelas ya.
2: Ya, naik kelas karena kayak disampaikan tadi Bang, karena mungkin karena enggak ditangani lebih dulu. Jadi indikasinya akan naik. Nah, yang dari mulai coba-coba ditawarin sama orang, mungkin nanti dia akan nyari sendiri. Mungkin kalau dari pandangan kami, kalau narkoba terhadap anak-anak kayak itu Bang, mungkin dari pihak keluarga lebih melihat pergaulan anaknya dan lingkungan sekitar tempat bermain anak-anaknya.
1: Oke. Okay. The next siapa? Tadi silakan. Apa Edija?
3: Kalau dari pandangan saya pribadi ya, kita melihat juga keadaan sekarang di Kota Lubuksemai memang sedang marak-maraknya narkoba. Terutama bagi anak-anak di bawah umur memang sangat-sangat rentan ya. Dan ya balik lagi sebenarnya Bang, sama kayak kurang lebih kayak Bang Rizal tadi yang telah disampaikan, memang orang tua harus lebih ketat dalam menjaga lingkungan anaknya dan juga bagaimana cara dia berinteraksi. Kemudian juga ya karena kita tahu di Kota Lubuksemai juga memang ada beberapa tempat yang maaf cakap menjual mengedarkan narkoba dan segala macamnya. Kita harus lebih sering waspada dan lebih sering antisipasi terhadap diri kita sendiri maupun keluarga kita untuk jangan sesekali mereka itu mendekati narkoba itu.
1: Nah, gitu ya.
3: Gitu aja sih Bang.
1: Nah Bu Sri, kita melihat apa ya? Kalau anak-anak ini yang sudah mulai dari pengalaman BNN ini melakukan konseling-konseling terhadap anak yang melakukan rehabilitasi, biasanya mereka usia berapa nih yang mulai mengenal barang ini?
0: Iya, yang tidak hanya pada anak ya, fenomena yang kami lihat pada klien dewasa. Biasanya ketika kita asesmen, kapan mulai atau kapan pertama tahu narkoba, kapan pertama pakai narkoba, umumnya ini SMP.
1: SMP.
0: Jadi umur-umur SMP ya, atau akhir-akhir SD kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita kaitkan tadi dengan yang disampaikan oleh Rizal sama Rifki bahwa perlu pengawasan dari orang tua atau keluarga, ini memang benar pada mungkin anak-anak yang umurnya katakanlah 12 tahun ke bawah gitu. Karena kebutuhan anak sesuai tahap perkembangannya itu kan beda-beda Bang ya. Kalau misalnya di anak-anak balita ya memang dunianya adalah dunia orang tua, ibu dan ayah gitu. Jadi kebutuhannya adalah kehadiran ibu, kehadiran ayah. Jadi dia masih belum butuh kawan gitu. Itu pada anak-anak yang umur 0 sampai 2 atau 3 tahunan. Kemudian kebutuhan anak pada usia 3 tahun ke atas itu sudah mulai bersosialisasi gitu. Lingkup sosialnya itu sudah lebih besar. Bisa jadi dengan keluarga-keluarga besar gitu kan. Kemudian nanti berkembang seterusnya, ada kebutuhan bahwa saya butuh diakui oleh kawan yeah. gitu, oleh lingkungan. Nah, itu biasanya di umur 12-13 tahun ke atas gitu. Nah, ketika porsi kawan itu sudah mulai ada, porsi orang tua biasanya menjadi lebih sedikit. Hmm. Nah, ini kerentanannya. Jadi, anak-anak yang umur 13 tahun ke atas itu tidak nyaman dengan orang tua adalah anak-anak yang ketika masa kecilnya juga tidak mendapatkan kenyamanan ketika bersama orang tua. Gitu. Artinya, ketika dia mendapatkan kenyamanan, pengakuan dari kawan-kawan, dia merasakan ini yang saya cari yeah. gitu. Di keluarga saya selalu dibilang ya mungkin gak pandai atau gak seperti si ini, si itu gitu ya. Kamu kenapa gak bisa, kamu harusnya bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Harapan-harapan orang tua sebenarnya baik yeah. gitu. Tapi ketika ketika berhadapan dengan anak, orang tua hanya menggunakan persepsinya sebagai orang tua gitu. Jadi tidak menyamakan frekuensi dengan frekuensi anak. Kebayang ya Bang, kita yeah. umur 30, 20, 30, 40 sebagai orang tua berhadapan sama si kecil umur 5 tahunan. Kita harus paham bahwa ini ada perbedaan persepsi. Anak membuat berantakan yeah. itu gak ada niat untuk membuat berantakan. Niatnya adalah bermain. Tapi si orang tua melihatnya berantakan. Kerjanya cuma berantakan aja yeah. Atau anak nangis itu adalah komunikasi ketidaknyamanan. Tapi bagi si orang tua, ini cengeng kali ini, nggak kayak kakaknya, nggak kayak abangnya gitu. Nah, itu adalah benih-benih ketidaknyamanan bagi si anak. Ketika dia mendapatkan kenyamanan pada kelompok kawan-kawannya, ya syukur kalau kawan-kawannya baik gitu yeah. kan. Kalau kawan-kawannya adalah mereka-mereka yang mengajak pada lingkungan yang tidak baik, maka mereka akan nyaman di situ dan betah di situ gitu.
1: Ya, jadi usia paling rawan itu SMP. Ini
0: SMP
1: yang harus dimonitor ya.
0: Iya. Karena tahap apa ya, perkembangan kemampuan mereka juga dalam menentukan hal yang baik, hal yang buruk itu juga masih sangat
1: labil.
0: Labil, masih kurang matang.
1: Masih kurang matang.
0: Ada apa ya, teori atau penelitian yang mengatakan kematangan otak pada anak laki-laki khususnya itu di 18 tahun. 18 tahun.
1: Perkembangan otak.
0: Perkembangan PFC-nya ya.
1: Apa?
0: Bagian depan, PFC. Oh, okay. Prefrontal cortex-nya itu.
1: Kematangan berpikirnya.
0: Kematangan berpikir, logika, kemampuan dia menilai mana yang baik, mana yang buruk.
1: Laki-laki 18 tahun.
0: 18 tahun. Okay. Perempuan lebih rendah lagi gitu, lebih cepat lagi di
1: lebih
0: perempuan.
1: Cepat perempuan ya.
0: Iya, okay. Gitu. Nah, bisa kebayang ya, Bang, di 18 tahun matang. Jadi di umur 13-14 itu seperti apa kondisinya? Gitu
1: kan? Seperti layang putus ya.
0: Iya,
1: seperti layang-layang.
0: Kemana dibawa? Gitu. Kemana dibawa diikut gitu.
1: Seperti layang-layang, dia masih mencari warna seperti ya, merah, ya. Biru, hijau.
0: Nah,
1: gitu.
0: Makanya di situ posisi orang tua, bahwa orang tua adalah orang yang dikagumi, orang yang bisa dia teladani, orang yang membuat dia nyaman. Kita nggak mesti harus jadi profesor misalnya ya, yeah. orang tuanya ya. Nggak mesti harus jadi orang hebat, pejabat, yeah. segala macam, enggak. Tapi kita perlu memastikan bahwa kehadiran kita itu
1: membuat... Si anak nyaman bersama kita gitu ya.
0: Si anak menjadi nyaman gitu. Jadi yeah. apapun masalah di luar nanti, diejek kawan kah, nilai jelek kah, dia merasa nyaman untuk kembali bercerita ke orang tuanya. Gitu ya. Nah, gimana ceritanya kalau dia ceritanya ke kawan-kawan, karena tadi... respon dari orang tua, respon dari keluarga itu membuat harga dirinya mungkin jatuh gitu.
1: Iya. Oke, jadi pendengar, penyalahguna rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika ini adalah perintah dari undang-undang sekarang ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya. Dan jadi di mana disebutkan anak korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan perawatan dan pemulihan. Ya. Jadi pemulihan ini atau rehabilitasi ini berfokus pada penyalahgunaan narkotika, yaitu misalnya fokusnya ke pemulihan fisik, ya. Mental, dan juga sosial agar mereka bisa kembali melanjutkan masa depannya. Nah, yang dilakukan juga terutama tahapan-tahapan rehabilitasi anak itu diantaranya selain asesmen ada juga misalnya rehabilitasi secara medis atau detoksifikasi namanya ya.
0: Iya.
1: Detoksifikasi ini yang saya baca begitu, dan proses ini adalah proses membersihkan racun atau zat narkoba dari tubuh di bawah pengawasan dokter. Iya. Serta pemberian terapi obat jika diperlukan untuk meredakan gejala putus obat atau sakau ya. Ini yang sudah sangat ini.
0: Itu pada kondisi kelompok yang berat tadi Bang ya.
1: Berat, ya.
0: Tapi kalau
1: berat,
0: yang ringan enggak
1: kalau
0: mesti
1: yang ringan, tidak ada sakau ya, tidak mesti
0: detok tadi.
1: Detok ya.
0: Jadi kita hanya perlu kepastian dari keluarga untuk menjauhkan dia dari kelompok itu.
1: Gitu. Jadi bahwa zat narkoba ini adalah racun menurut dokter ya. Begitu ya, Ibu Sri. Mm-mm. Ini adalah racun. Dan kemudian juga nanti proses detoksnya itu akan memerlukan proses yang cukup berat ya.
0: Iya.
1: Dari pemberian terapi obat, kemudian juga lain-lainnya. Jadi harus dibutuhkan obat juga yang sudah sangat berat ini ya, Bu Sri. Ya,
0: untuk menurunkan gejala.
1: Untuk menurunkan gejala.
0: Misalnya gini.
1: Gejala sakau itu tadi.
0: Jadi kalau orang sakau, orang butuh, sakau itu harusnya ke putau Bang ya.
1: Iya.
0: Karena sakau itu kan
1: bahasa dari putau
0: gitu.
1: Tapi ternyata di narkoba yang lain juga.
0: Iya, gitu. ada ketagihannya gitu kan. Memang tadi kalau misalnya ada anak yang sudah kondisinya berat, yaitu butuh detoksifikasi gitu ya. Jadi ketika ada masa putus zat, itu rasanya enggak nyaman, Bang. Yang muntah lah, yang sakit kepala, yang demam,
1: perilakunya berubah gitu.
0: Yang ini fisiknya dulu nih kan,
1: fisiknya dulu gitu ya,
0: kondisi muntah demam, sakit, kepala,
1: sakit kepala,
0: mungkin kayak tulang-tulang tuh kayak mau
1: menggigil gitu ya,
0: menggigil atau kayak mau putus gitu. Pokoknya ada ketidaknyamanan ketika memang kita mau putus zat gitu. Nah, gejala-gejala itu yang diobati. Jadi bukan obat untuk tidak pakai narkoba, nggak ada obatnya.
1: Nggak ada.
0: Kecuali kalau kecanduannya di putau kalau nggak salah saya. Nanti ada obat substitusinya namanya metadon. Nah, metadon ini efeknya sama dengan zat, cuman bisa bisa diperkecil dosisnya, gitu. Jadi pelan-pelan dokter akan memperkecil dosisnya, gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk zat-zat yang lain. Gitu, dan tidak ada di kita.
1: Iya, kecanduan narkoba ini juga apa nanti lama kelamaan bisa menyebabkan gangguan jiwa atau seperti apa gitu?
0: Iya, kebayangkan ya, bisa, Bang. Ya. Jadi narkoba itu membuat dopamin kita banjir, dopamin kita keluar di luar batas normal, kemudian sel-sel saraf kita terganggu. Ya, kalau sekali dua kali mungkin nggak terlalu nampak, tapi kalau sudah bertahun-tahun, banyak sel-sel saraf yang di otak terganggu, rusak, mati. Nah, inilah yang membuat kemungkinan menjadi gangguan jiwa.
1: Bisa gitu. Menyebabkan gangguan jiwa. Iya. Dan sudah ada temuan-temuannya, misalnya yang korbannya sampai mengalami gangguan jiwa. Gitu.
0: Banyak Bang.
1: Banyak.
0: Mungkin yang di jalan-jalan ini ya, mereka-mereka yang ODGJ.
1: Tapi masih mungkin kan Ibu?
0: Bisa jadi awalnya adalah dari narkoba. Gitu. Walaupun ada juga mereka-mereka yang ODGJ itu memang dari genetik ya, atau dari kondisi personalnya, pribadinya gitu. Tapi sudah banyak gitu ODGJ itu yang asalnya memang dari riwayat penyalahgunaan narkoba.
1: Begitu. Jadi bisa mengancam gangguan jiwa gitu ya. Kalau sudah terlalu lama ketergantungan ataupun kecanduan begitu.
0: Iya. Dan efeknya beda-beda ya, sama setiap orang itu beda-beda. Bisa jadi baru beberapa kali pakai langsung jadi depresi misalnya, atau kecemasan berat gitu kan, itu udah indikasi gangguan jiwa juga. Atau misal ada juga yang sudah bertahun-tahun pakai baru ada gejala itu.
1: Dan ODGJ, kalau sudah jadi ODGJ ataupun orang dengan gangguan jiwa atau sudah mengalami gangguan jiwa, itu tidak bisa lagi ke BNN rehabnya ya.
0: Sudah
1: harus ke rumah sakit jiwa.
0: Harus diobati dulu jiwanya gitu.
1: Gitu
0: baru
1: ya,
0: nanti rehab narkobanya.
1: Nah, jangan sampai terjadi seperti ini nih di antara masyarakat kita. Tapi ini masih di kecurigaan. Bahkan ODGJ yang sering berkeliaran di jalan-jalan itu, di pinggir-pinggir jalan, itu juga awalnya karena ketergantungan narkoba, tapi masih dicurigai. Ya?
0: Karena ini ya laporan masyarakat.
1: Laporan
0: ya,
1: masyarakat.
0: Itu ini begini-begini nih, karena dulunya dia pakai misalnya kayak gitu.
1: Gitu ya. Tapi ini memang harus harus dibuktikan lagi gitu ya. Dibuktikan lagi.
0: Harus
1: di-assessment lagi, dan tapi ancaman yang bisa terjadi seperti itu jika sudah terlalu lama menggunakan narkoba, perubahan perilaku, pikiran kemana-mana, iya. Jadi healing terus pikirannya gitu ya. Jadi apa namanya, jadi pikirannya melayang-layang selalu begitu ya. Iya. Ya lama-lama begahaba sidro, bicara iya. sendiri begitu ya. Nah lama-lama jadi gila gitu ya, tidak sadari.
0: Biasanya ketika sosialisasi kita bilang cuma tiga nih akhir dari penyalahguna narkoba.
1: Iya.
0: Yang pertama gangguan jiwa gitu kan. Oh yang pertama overdosis.
1: Overdosis.
0: Jadi karena udah gak bisa mengontrol lagi, jadi overdosis. Misalnya pemakaiannya itu kadar zatnya itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi sekali pakai supaya mendapatkan efek yang sesuai dengan harapannya, dia pakai terlalu banyak gitu. Itu namanya overdosis. Kemudian ada gangguan jiwa seperti tadi yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah penjara.
1: Penjara ya. Menanti Anda juga ya. Jadi overdosis ancamannya, terus bisa menjadi gila dan penjara. Tiga hal nih ya. Jadi
0: sebelum itu rehabilitasi.
1: Baik. Mungkin sudah di penghujung waktu, Ibu Sri, boleh untuk closing statement aja atau penyampaian penutup.
0: Iya. Mungkin saya tutup dengan pesan bahwa narkoba ini juga bukan selesai direhabilitasi, selesai prosesnya ketika rehabilitasi kemudian sembuh, tidak. Jadi ada kemungkinan untuk relapse lagi. Jadi untuk menjaga pemulihan ini juga butuh waktu, butuh usaha, butuh keyakinan diri ya, motivasi internal dan seterusnya. Karena banyak penyalahguna narkoba yang sudah direhabilitasi kemudian mungkin beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke komunitasnya. Jadi penyalahgunaan narkoba ini bukan masalah sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ketika kita sudah terpapar, maka resikonya adalah resiko seumur hidup bahkan gitu. Maka bagi adik-adik, teman-teman, remaja, mahasiswa yang mungkin sudah terpapar coba-coba tadi ya, situasional, rekreasional, kami harap bisa datang ke BNN atau mengakses layanan-layanan yang bisa membantu untuk menguatkan diri supaya tidak lagi pakai narkoba. Bagaimanapun masa depan negara, masa depan masyarakat itu ada di tangan generasi muda.
1: Iya. Dan sebagai closing statement dari saya, kata-kata penutup di perbincangan ini tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan upaya penanganan rehabilitasi bagi anak, itu ada tiga hal yang dipesankan oleh Bu Sri tadi. Yang pertama, jika Anda terpapar, ini tiga hal akan menanti Anda atau mengancam Anda. Yang pertama, Anda bisa menjadi overdosis. Yang kedua, bisa mengancam jiwa, kesehatan jiwa, atau menjadi gila seperti itu. Dan yang ketiga, penjara tentu saja akan menanti. Nah sebelum itu, maka sebelum terlambat, semuanya terlambat, mari gunakan sebagian daripada perintah undang-undang untuk melakukan rehabilitasi atau rehab diri gitu ya. Jangan seperti itu. Dan akhirnya kami tutup ya perbincangan ini. Terima kasih Bu Sri yang sudah hadir.
0: Sama-sama, semoga bermanfaat. Mahasiswa,
1: ya, yang sudah hadir ke Persatu Era di Lux Mawi.
4: Berbicara masalah narkotika, kenali dan hindari zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh.
5: Karena yang namanya aja udah rehabilitasi kan, khusus menangani proses pemulihan para penyalahguna narkoba.
1: Oke.
5: Nah.
4: Simak dialog generasi bebas narkoba bersama BNN Kota Lhokseumawe.

Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeser Gynadledd ar gyfer Gemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga, langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
4: Will replace Doni Tri.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kuah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Saudara Lun tentang di program Bungong Jaro Jino yang kamu mulai mudah posiblah lebih minat wate Indonesia Barat. Jadi nyo karena lagu-lagu daerah Aceh ulun tuan pih menyesuaikan diri pesaban dengan urun urun mandum mututu lam bahasa daerah Aceh sampo ente poh leblah cor uro atau poh sa cor uro. Nah ente penutup pih ba di penghujung acara na haba ulonyo berita dalam bahasa Aceh. Jadi lagu-lagu daerah Aceh, laki biasa kamu pun hadir untuk yang kena laki lagu juci tapi bejai-jai dan laki takut dalam tu melu puta tu. Jadi dengan ulun tuan yang bertugas Denny Mr. D di studio itu nah bunuh na kegiatan bacut jadi agak telat ulun mulai karena jino kamu pih na jame dari anak-anak magang yang program Kemnaker ya program magang kerja untuk warga masyarakat yang fresh graduate jadi yang baru-baru lulus kuliah nyona padu-padu mundro yang ditempatkan di RRI Rosmawi jadi nyo program dari Kementerian Tenaga Kerjaan jadi lagi budu-budu kamu sambut Lile Jame yang teka dari utusan dari Kemnaker. Jadi Muno ada meet ditempatkan di RRI Lusmawe magang selama 6 bulan program pemerintah. Jadi benar saudara Lun dan yang kena request lagu Sabah Ile Sehat ke Jino poh 12 lebih 11 minit waktu Indonesia Barat. Jadi baiklah Lun tuan ngiyengile azan hu untuk coruronyo Rabu 20 September 2026. Okey, untuk azan luhur wilayah Lok Semawe dengan Aceh Utara sekitar ji niba ceruronyo atau niba uronyo poh 12 lebih 28 minit waktu Indonesia Barat. Jadi agak musipit memang waktu dan azan luhur ka makin bagah menanti azan asa. Ya. Yeah. Nah, sabuh lagu yang cukup viral di TikToknya, sabuh lagu pengen lagu baru, termasuk lagu baru, tapi versi DJ, judul ji lagu-lagu Acehnya memang remix Moto Jak Malam. So nantong dengar lagunya, nyo tengah viral tat lagunya, tengah populer di TikTok, jid ke soundback, mana? Jid ke dubbing Tojak Malam judul ji. Tak dengar ilai sapa lagunya, nyo lagu baru. Lun puta, semoga terhibur mandum katanya. Nibat caloronyo di lagu-lagu daerah Aceh Bungong Caro.

Jadi lalu lanjut baca WA yang dari Bunda yang mengenai Bang Andika Yuda, Aceh Timur pendengar kamu di Aceh Timur ya. Aceh Timurnya bahasa Aceh. Bahasa Indonesia Aceh Timur. Jadi assalamualaikum Kak penyiar, waalaikumsalam Andika Yuda di Aceh Timur. Salam ke Tante Mona, Deina dengan Kak Wahyuni. Nak dengar lagu dari Fajar Maulidi, judul Ji Istikharah Cinta, terima kasih. Ya, nyan WA dari pendengar kamu Bang Andika Yuda. Jadi lagu-lagu dari Aceh karena nyawa tepi cukup sempit, mungkin yang kena laki lagu bisa jid singkat pada jelas WA lebih singkat pada jelas ya WA pasti lun putar insyaallah lun baca WA drone ya. Yang kadang-kadang nak petruk salim ke siro ring benar ya ke someone atau seseorang, jadi supaya singkat pada jelas untuk cowronya WA mendang kaberehan kamu mada ya. Jadi daripada tidak pegahba panjang-panjang wate karena kerap luho po 12 lebih 28 minit wate Indonesia Barat takun tu han mutume putar lagu ka meramah luntuhan tu. jadi ya Bang Andika Yuda pun ya Bang Andika Yuda lagu Perah Gelake Istikharah Cinta, jadi lentik dan putar Istikharah Cinta.

Lenyan berikut Ji, dari WhatsApp, WA, dari Diana di Paluh Punti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyo dari Diana da Paluh Punti, ne request lagu Saboh da Bang dari Apache, Puja Sanggase. Apache je, Nazar Apache ya. Apache judul Ji, Puja Sanggase. Okey, terima kasih Diana di Paluh Punti. Puja Sanggase. Ya, berarti betadan puja, yang betadan pujo ente. jadi na petuah urang pegah buno, na petuah Aceh yang nya sikurang boh nasihat ahli hikmah Aceh. Jadi yang inti jih baik lepah. Sebab buno yang pun lepah manyang patah, lepah luhur bah, lepah ngop meruah, lepah grup mekilah, lepah tro muntah, lepah dit merupah, lepah senang susah, lepah narit salah, lepah akrab mepisah. Nah, nasihat dari ahli hikmah kebegah. Jadi hanjit lepah ya, bak tengah-tengah sedang-sedang saja.

Ya, lagu Istikharah Cinta yang gelakeli Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Jadi memang istikharah nyoke salah satu sembahyang sunnah yang sangat diganjurkan, yang tak diganjurkan menyatanya nah hajat si pepe, maka segelom tak putuskan sesuatu sembahyang istikharah yang keken istikharah ya, segelom tak menyedalam perasaan bimbang hana mohban ya, lebih gerd sembahyang istikharah untuk cok keputusan, untuk cok sikap dan lain sebagainya. Lain sebagai wajib benar ya. Jadi istikharah cinta yang judulnya dari Fajar Mauludi. Maulidi ya, Fajar Maulidi yang laki oleh Bang Andika di Aceh Timur, Andika Yuda. Nya perlu aku pegah Bang Andika Yuda tengah bak mulut. Oh po taulah dengah bak mulut ge pegah nyo kapoh serap setengah sa wate panjo bucuro. Oh Bang Andika Yuda tak tebah ro ne ban pegah mulut jim de non pegah bak lun mulut. Jadi tengah bak mulut di titi baru bega ID Bang Danny GO. Ya GO memang GO titi baru. Medih jit Andika intat bu mulutnya dak medih. Karena hanjut dan begah menamnya kajut nintat rumah anak wate tak intat. Kota lu semua GO dengan kota ID betul betul betul betul. Memang tak tebah roh ni. Ketat tebah Bang Andika Yuda. Kepegah mulut, kepegah bak mulut. Ya jim karap puas setengah sah. Puas 12 lebih 25 enggak. Mangkan kawate bu cauro. Okey, jadi azan luhur cauronyo puas 12 lebih 28 minit. Ya, jadi sekitar 5 minit uke ka datang mengazan luhur, kawate luhur eh. Jadi berikut ji lagu dari Gasih Puja Sang Gasih Nazar Shah yang gelak Diana, apa ya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungong.

Jadi menteng di lagu-lagu daerah Aceh, Buno Azan Luhu untuk wilayah Lok Semawe ngen sekitar Ji Buno poh 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, atau Azan Luhu di tempat-tempat lain yang urang drone domisili di beberapa kabupaten kota yang nanti dengar prosa era di Lok Semawe. Terutama kabupaten kota wilayah siar kamu di Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Linyan Ban Birun, Linyan Kota Langsa dan Menansit dengan Kabupaten Aceh Tamiang atau Aceh Tamiang. Jadi Muno menyetatunaikan ibadah di awai wate tente getanyo selain na pahala Muno yang lebih mangat rasa mikir mangat gelah-gelah aju ya. Jadi tapubu ibadah di awai wate. Jadi menyekali tapubu kagelah de jadi mangat gelah-gelah aju nya bahasa Aceh lagi kan. Informasi yang disampaikan oleh pendengar kamu di Simpang Lebu, kawasan seputaran Grugo dari Rista yang diinformasikan bahwa di tempat gomnyan ujin ya, jadi ka ujin ringan, menan ujin pret-pretnya bahasa Aceh. Saban di Lok Semawe Menansit Buno sempat ujin pret-pret atau hujan ringan, hujan gerimis. Neba jino poh 12 lebih 40 minit nya ujin pret-pret. Nya bahasa Inggrisnya hujan gerimis. Bahasa Bataknya hujan pret-pret. Ulun tuan mesenda bercanda beh jadi joke betane praye ati benar ya betane joke lah ati. Jadi Buno na Bang Adika Yuda yang kepertaba bu molet ke ulun tuan. Gotnya di Aceh Timur, lun di Lok Semawe kepertaba bu molet. Man kan ketat debe Bang Adika Yuda yang tengah geja undangan kanduri molet gepegah di Titi Baru, Kota Idi. Jadi Titi Barunyo rupa ji informasi ji nyo to ngen lokasi pusat pemerintahan Aceh Timur. Jadi mungkin tau dengan kantor bupati Aceh Timur, kawasan Titi Baru. Ini nak kanduri maulid. Jadi Bang Andika Yuda gejak penuhi undangan. Jadi gejak putru ajat maulid. Baik sampai mubazir Bang Andika, berhabis memandum. Bismillah baik tua. Ya. Padahal mungkin mubazir cuman punya si kameng, si lemo. Ha, mungkin mubazir kecuali menyekan sinya nah menyaksikan memang mungkin wazir. Jadi menan ke jadi lanjut lom lagu-lagu daerah Aceh sampai poh le belajar uro ente atau posa. Buno na sit pesan masuk WA yang kamu terima dari Bang Jol Diman di Bengkel Amsal Darussalam Lok Semawe. Ya, assalamualaikum Bang Dini. Waalaikumsalam. Bang diputar lagu saboh dari Ma Epong, tukang foto. Nyan tukang foto eh. Ben lagunya tukang foto dari Ma Epong yang gelake le Bang Jol Diman di Bengkel Amsal Darussalam. Ulun tuan peturut ya. Lagu ke Bang Jol Diman yang tengah kerja mungkin. Nyo kerja lagi Bang Jol Diman hana mandum urang je karena pekerjaan menyangkut skill tukang bengkel ya. Hanjut sembarangan urang hanjut menya hana mufum hana pecoba-coba lebih baut. Jangan patih ni coba ya. Pah ni buka-buka kali lebih baut. Buno waktu tak buka pah baut. Waktu tak pasang kali lebih baut. Jadi menan. Okey, lagu dari Ma Epong, tukang foto yang gelak kele Bang Jol Diman.

Sederhana, jadi kami ada oh no mantang lagu-lagu daerah Aceh di program Bungun Jaro ni ba uronyo uro Rabu tanggal 20 September 2026. Jadi ulun tuan dari Bunoken sit kamu tutul lam bahasa daerah Aceh karena sesuai program lagu-lagu daerah Aceh. Jadi satu kamu pesampo haba uronyo berita dalam bahasa Aceh. Nyo teman tak ingat-ingat kelai nasihat ahli hikmah bahwa tanyo lamudipnyo be lepah-lepah. Karena lepah manyang patah, lepah luhu rebah, lepah ngop meruah. Lepah grup mekilah, jadi lepah tro muntah. Ya. Lepah dit merepah. Nah kemudian lepah senang susah, lepah narit salah, lepah akrab mepisah. Jadi terkadang perlu tak pikir-pikir lagi baik lepah-lepah lam udipnya. Udip bersempurna, tamati bermakna. Menang ya. Tak udip dengan cahaya Nabi, tamati dengan janji Allah. Ulun tuan Danny Mr. D, tak merumpak lagi di program lagu-lagu daerah Aceh. Tip uro, posiblah lebih lepluh wate Indonesia Barat. Ulun tuan tup lagu-lagu daerah Aceh. Dan berikut jika kamu pesampo haba uronyo.

Pos Auro Watia Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lumbui 75 Tempok Tengah Lok Semawe Radio Republik Indonesia ke pesampo haba uronyo. Haba yang kamu petruh ni ba uronyo di antaraji. Pemerintah diharapkan lebih fokus ba pemberdayaan masyarakat untuk gedorong pertumbuhan ekonomi. Wisata alam Lok Buluh di Kecamatan Kuta Makmur. Saatnya jid ke salah saboh destinasi wisata terpopuler. Haba selengkap ji ke pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu awali habayang kefun sedara, pemerintah diharapkan lebih fokus bak pemberdayaan masyarakat untuk gedorong pertumbuhan ekonomi di kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Dr. Damanhur Abbas gepegah bahwa langkah dasar yang perle gecok le pemerintah jinona ke gepe udip ekonomi masyarakat erat sektor pertanian dengan usaha mikro ubut dengan menengah atau UMKM. Menurut Damanhur, pemerintah perle geberi semangat ke petani lokal untuk gepula komoditas yang gepenuhi kebutuhan pasai dan jit gedukung keberlanjutan UMKM. Salah saboh contoh jih nakeh kebutuhan tepung yang jit tacok dari ubi atau singkong. Petani jit geberi semangat untuk gepula ubi leh nyan ke proses hasil jih jit ke tepung. Nyan leh gepakek le UMKM sebagai bahan baku ke produk mebago makanan. Dengan modelnya, menurut Damanhur, nah hubungan antara sektor pertanian dengan UMKM. Sampo produksi masyarakat jid geberi nilai tambah dengan merangsang ekonomi wilayah. Selain ini banyan, pemerintah pih geyu be lebih selektif lam geberi bantuan ke UMKM. Gepe pasti bahwa bantuan yang dibagikannya betul-betul efektif dan bermanfaat. Damanhur getamah lom bahwa keberhasilan program pemberdayaan nyanpih perle pemilik bisnis untuk sadar akan penting jih memanfaatkan bantuan secara produktif ken untuk tujuan konsumtif. Dengan menan, bantuan pemerintah geharap jit ke gepe kapasitas bisnis, gepehah peluang pasai serta perangsang semangat UMKM di kota Lok Semawe. Habala inci sedara, destinasi wisata alam Lok Buloh di Kecamatan Kota Makmur saatnya jit ke salah saboh destinasi wisata terpopuler di Kabupaten Aceh Utara. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, Zulkifli, gepegah ba RRI, yang bahwa Lok Buloh nakeh salah saboh dari 7 tempat wisata yang cukup jigalak le masyarakat di kabupatennyo. Menurut Zulkifli, selain Lok Buloh, Aceh Utara nasyid padung-padung boh destinasi wisata laut lain yang hana kurang menarik dan dikunjung le wisatawan lokal maupun dari luar. Yang ditamang lamnya nakeh wisata laut Pulau Semadu di Kecamatan Dewantara, wisata laut Kecamatan Samalanga Bayu di Gampung Lancuk, ngan Pantai Ulerube di Kecamatan Senedun, yang katrip jit ke tempat wisata laut yang tat geturi. Zulkifli gepegah bahwa pemerintah gopnyan akan gepegat padum-padum tempat wisata alam termasuk daerah Lok Buloh. Uke akan metamah daya tarik ngan gepetetap Lok Buloh sebagai tempat wisata favorit di Aceh Utara. Dengan pembangunan wilayah pariwisata, pemerintah pi akan geberi semangat ke pembangunan infrastruktur pendukung, lage akses jalan dengan fasilitas lain yang dibutuhkan. Dengan perkembangan ini, diharapkan potensi wisata alam Lok Buloh akan memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Utara.

Habayang seneli saudara, Karang Taruna Aceh Utara gepakat anak muda dengan masyarakat untuk jut ke Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos, Red Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ketua Karang Taruna Aceh Utara Sarjani SD dengan Sekretaris Jafriadi gehimbau, pengurus gampung serta kecamatan untuk getim getulung warga yang susah lam geakses layanan sosial. Jafriadi gepegah, untuk jih Agen Perlinsos akan gekerja sukarela, hana geberi gaji, ngan hana hak gepetente penerimang bansos. Pihak Gopnyan geanjurkan pendaftaran jid geproses melalui website agenperlinsos.kemensos.go.id. Sedara, ono dileha bauronyo produksi tim Radio Republik Indonesia, Loksemawe.

Oke, okay, pendengar, semakin jauh sudah perjalanan saya di ruang dengar Anda. Dari tadi pukul 9 saya mengudara sampai dengan sekarang ini jelang ke pukul 14, atau lebih tepatnya sekarang ini sudah jam 1 lebih 14 menit, pukul 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, ya. Anda masih bersama saya, Denny Mr. B, dan juga masih di Prusatu Era Deluxe Mawai tentunya. Kemudian juga sekarang ini di program lagu-lagu pop Indonesia selama setengah jam ke depan sampai dengan ke pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti di separuh perjalanan saya bersama Anda hingga ke pukul 14 juga Prusatu hadir dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, lagu-lagu dangdut nanti. Semoga terus bersama kami Prusatu RRI di kesempatan isoma saat ini, istirahat, sholat, dan makan waktu Anda. Bagi Anda yang bekerja di berbagai pekerjaan dan profesi yang Anda geluti masing-masing, di mana

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, saat ini sudah pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan Pro 1 RRI Lux Mawai akan hadir dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, Dangdut Ceria saya hadirkan sebagai awal jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Dangdut Ceria, cuk bibir.

Baiklah pendengar, saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda, Denny Mr. D yang sudah bertugas dari tadi pagi pukul 9 dan sudah sampai ke pukul 14 siang saat ini. Batas saya untuk bersama Anda di Prusatu Era di Luxmawe. Tetapi lagu-lagu dangdut masih akan terus lanjut sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda akan ditemani oleh rekan kami. Nanti ada Lia Amalia yang bertugas di lintas ataupun tim Luxmawe sore ini. Saya Denny Mr. D. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RRI Walk Sembawe. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih di Pro Dangdut, setelah tadi ada Denny Mr. D yang menemani Anda. Saya lanjutkan untuk Walk Sembawe sore ini hingga kelar nantinya di hari ini Rabu 23 September 2026. Iya, asik sekali. Satu lagu dari Elvy Sukaesih, Dia. Asik ya. Lagu ini dirilis di sekitar tahun 2024 yang lalu. Dan untuk siang hari ini saya hadirkan ya untuk menemani Anda semuanya. Oke, baiklah. Cuaca Kota Walk Sembawe siang ini mendung, hujan rintik-rintik. Kalau bahasa ininya cucok lah ya. Cucok untuk beristirahat ya, memejamkan mata kalau memang Anda tidak ada kepentingan atau pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari ini. Wah, asik sekali kalau cuaca seperti ini. Dan untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta,

Nah, ini di jam-jam rawan ya. Kalau siang seperti ini, setelah tadi Anda sudah beristirahat, sudah mungkin bisa tertidur sejenak walaupun hanya beberapa menit ya. Yang penting kualitas tidurnya cukup baik sekali. Saya yakin Anda sudah kembali fresh dan siap untuk menyelesaikan pekerjaan di hari ini ya, hingga tuntas nantinya. Baiklah, dari dia. Kalau cuaca seperti ini, pakai warna merah gak masalah lah ya. Asal jangan yang terik gitu. Tapi kok gini ya, lumayan lah ya. Memberi warna tersendiri untuk Anda semuanya. Ada gaun merah untuk siang hari ini. Halo, saya spesialkan untuk Anda yang masih terus setia di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ada Happy Asmara.

merupakan aktivitas alamiah yang pasti pernah dilakukan semua orang. Aktivitas ini identik dengan rasa kantuk yang sedang dirasakan seseorang. Namun dalam saat berasa bosan, terkadang tubuh secara spontan menguap. Oleh sebab itu, menguap saat sedang bicara dengan seseorang dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Ada banyak teori yang mengungkapkan penyebab seorang menguap. Menguap karena lelah adalah salah satu teorinya. Beberapa teori lainnya juga menyebutkan bahwa ini bisa terjadi karena kita kekurangan oksigen. Ide teori paling mendekati adalah

efektif untuk memberi pasokan oksigen bagi darah. Di samping itu, saat menguap juga terjadi peregangan gendang telinga hingga saluran pernapasan. Menjaga suhu otak. Selain kebutuhan oksigen menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha memaksimalkan konsentrasi. Ibarat mesin, otak kita juga bisa panas ketika dipakai terus-menerus. Cara tubuh kita mendinginkan otak yaitu dengan menguap. Oksigen yang masuk selain untuk menurunkan kadar karbondioksida, ternyata juga mampu menjadi pendingin bagi otak. Dengan menjaga suhu otak, kita dapat kembali berkonsentrasi pada aktivitas yang sedang dijalani. Ketiga, menguap bisa menular. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, tidak jarang kita juga merasa ingin menguap seolah sedang tertular. Hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Memang menguap bisa menular, terlebih pada orang memiliki kedekatan sosial. Bahkan pengaruhnya akan semakin besar jika memiliki kedekatan emosional. Keempat, menguap bisa jadi tanda penyakit. Tanpa diduga, ternyata kondisi menguap yang notabene merupakan refleks malah dapat menjadi tanda penyakit dalam tubuh. Kekurangan pasokan oksigen yang memicu refleks menguap jika terlalu sering justru harus diwaspadai. Mulai dari hipotensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi di. Rata-rata manusia menguap selama 6 detik. Pernahkah menghitung berapa lama kita saat menguap? Ternyata, lama menguap kita rata-rata terjadi selama 6 detik. Meski sifatnya kurang ilmiah, tapi dalam 6 detik tersebut detak jantung meningkat secara signifikan. Sebuah penelitian menguji efek yang terjadi sebelum, selama, dan setelah menguap. Hasilnya ditemukan bahwa ada perubahan psikologis pada 6 detik itu pada saat responden diminta untuk menarik napas panjang saja. Terakhir tentang menguap, janin juga menguap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa janin memang memiliki aktivitas di dalam kandungan, bukan hanya bergerak dan melakukan peregangan. Ternyata janin juga bisa menguap, bahkan intensitasnya malah cukup sering. Janin sudah mulai menguap sejak usia 11 minggu, dan intensitas menguap akan semakin berkurang saat mendekati waktu persalinan. Itulah pendengar.

Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 89,3 MHz Pro 1 Radio Loksema. Baik, lagu-lagu dangdut masih terus akan hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan, ada informasi terkini yang dapat Anda simak.
1: Info terkini.
0: Pendengar, jembatan penghubung antara Gampung Le dan Gampung Naleng Kecamatan Juluk Kabupaten Aceh Timur tak kunjung terwujud selama 4 tahun. DPR RI, DPRA hingga Bupati pernah datang dan melihat langsung kondisi jembatan ambruk tersebut. Namun hingga kini jembatan yang dinanti masih sebatas harapan bagi warga. Nah, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama Aldo Numero dari Aceh Timur.
2: Ya, baik para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Aceh Timur, yaitu tempatnya di Desa Naleng, ya, dari punan Simpang Le ke Desa Naleng dengan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Di sini, walaupun banyak yang mengatakan bahwasanya udah digembar-gemborkan pembangunan jembatan segala macam, tapi bisa kita lihat sendiri di sini secara real bahwasanya ini belum ada jembatan sama sekali di daerah ini yang menghubungkan dua desa. Di sini bisa kita lihat sendiri ibu-ibu dan juga para masyarakat yang dinominasi oleh ibu-ibu yang menggunakan rakit untuk arus transportasi. Nanti kita akan wawancara sedikit pengguna jasa perahu untuk mengantar transportasi antar masyarakat dan antar desa. Untuk satu orang berapa?
3: Rp5.000, satu motor satu orang Rp5.000.
2: Untuk anak sekolah?
3: Anak sekolah
2: Rp2.000. Ini tiap harinya, Pak?
3: Ya, tiap hari.
2: Sehari Bapak dapat berapa?
3: Kadang-kadang 180, kadang-kadang 200 lah.
2: 200. Dan ini Bapak sendiri?
3: Ada dua, karena ini posisi shift malam sendiri.
2: Dan ini sudah berapa lama ini tidak dibuat jembatan? Apalagi kita nengok tuh pernah putus kayaknya jembatan itu, Pak.
3: Ya, dari tahun 2022 sampai sekarang.
2: Proses penanganan yang udah berjalan, yang udah datang sini aja siapa aja, Pak?
3: Bupati Ilham Pangestu, HRD.
2: Udah ada hasilnya, Pak?
3: Belum ada hasil.
2: Cuma datang aja, Pak?
3: Datang aja, foto-foto aja, pakai apanya itu, mikron lah.
2: Oh. Ya. Apa harapan Bapak?
3: Harapan saya untuk dibuat sekarang lah. Sayang anak-anak sekolah kan, jembatan. Kadang-kadang anak sekolah pukul 6 dah sampai sini. Kalau enggak datang dari pukul 6, nanti pukul 8 enggak sampai rumah sekolah.
2: Ini sampai jam berapa, Pak?
3: Ini sampai jam 12 malam.
2: Sampai jam 12 malam, Pak. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI, tadi kita udah wawancara sedikit dengan Pak Junaidi, salah satu warga yang berinisiatif untuk melakukan pekerjaan mencari ataupun membawa perahu rakit. Dengan seperti kita nengok saat ini, perahu rakit ini yang bisa dibilang perahu rakit mandiri dengan panjang 7 meter dan juga lebar 3 meter yang bisa mengangkut sebanyak 8 sepeda motor dengan 10 orang penumpang dewasa. Dan tadi juga udah kita dengar sendiri bahwasanya untuk warga biasa dipungut biaya Rp5.000 per orang untuk sekali transport dari desa Naleng ke desa Simpang Le, dan juga untuk anak sekolah hanya Rp2.000. Namun ini sangat miris di tengah kondisi setelah COVID dan juga setelah pasca bencana, hal ini masih berlangsung. Dan ini dari tahun 2022 hingga 2027 ini masuk ke jalan 4 tahun pasca rubuhnya jembatan tersebut. Ini juga belum diakses walaupun banyak pejabat yang datang. Baik, demikian laporan saya dari Desa Naleng, Kabupaten Aceh Timur. Aldo Numero, RRI Loksema terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aldo Numero melaporkan langsung dari Aceh Timur.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Kecanduan kamu, kecanduan lagu-lagu dangdut ya untuk siang hari ini. Dan waktu kita tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama di Pro Dangdut. Kenapa? Karena masih banyak acara-acara lainnya yang dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Loksemawe. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore hari ini.

Ku sadari, sadar ternyata sebelumnya gak sadar, belum siuman. Enggak deh, enggak gitu ya maksudnya. Ini lagu dari Rida Sita Dewi, lagu lama. Lagu ini di sekitar tahun 90-an ya, 95 tepatnya. Wah, asik sekali ini masa-masa zaman keemasan mereka. Di mana ada beberapa lagu di album mereka yang banyak hits ya. Ada salah satunya lagu Ku Sadari ini, kemudian ada lagu Datanglah ya, ada lagu Antara Kita, terus ada lagu Cintaku Cintamu, Kamu Memang, oh enggak, yang ini enggak. Nah, banyak lagi lagu lainnya, dan itu beberapa lagu yang mungkin Lia suka ya. Salah satu yang sudah saya putarkan untuk Anda semuanya, mungkin ini juga pernah Anda ingat pada masa hitsnya lagu dari Rida Sita Dewi ini. Nah, untuk sore hari ini sudah saya hadirkan untuk menemani Anda yang masih terus menjalankan aktivitasnya. Masih aman ya? Mudah-mudahan lah masih aman. Tidak ada kendala yang bisa menghambat pekerjaan Anda. Apalagi sudah hampir kelar ini ya waktu Anda beraktivitas. Ada yang kelar di pukul atau pada jam 16 ya. Ada yang 16.30 atau setengah 5 sore. Nah, ini jam-jam memang otak kita sudah lelah untuk berpikir ya. Sudah tidak seproduktif tadi pagi. Tapi gak masalah, saya akan terus menemani Anda walaupun dengan kelelahan yang sudah Anda dapati hingga saat ini ya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai otak, memang ini sesuatu yang setiap detik selalu kita gunakan ya, setiap saat, setiap detik. Nah, tetapi yang tidak kita sadari adalah seperti apa sih sebenarnya cara kerjanya. Nah ya, cara kerja otak itu seperti apa. Nah, kita sehari-hari setiap waktu itu menggunakan otak untuk berpikir, seperti saya juga ini ya, berbicara, atau saya sedang mengingat nama seseorang, nah itu menggunakan otak. Atau mengambil keputusan, nah kita berpikir ya. Bahkan saat saya memutarkan lagu, memilih lagu yang ingin didengarkan, nah itu juga menggunakan otak. Tapi pernahkah kita berpikir apakah otak kita ini selalu benar? Apa yang kita pikirkan itu selalu benar? Karena kita menggunakannya setiap saat loh ya. Pernahkah kita berpikir, nah ini jangan-jangan ini benar gak sih apa yang dipikirkan oleh otak kita? Nah, menurut survei pendengar ternyata tidak selalu ya. Ada kalanya otak kita itu bisa membuat kita salah mengingat, salah memperhatikan, bahkan membuat kita merasa yakin terhadap sesuatu yang ternyata tidak seperti yang kita kira. Menarik ya, ternyata otak bisa gitu ya, bisa nipu juga ya. Misalnya ya, kita sedang mencari handphone nih, kita ngerasa bahwa handphone itu tadi letaknya di atas meja, gak taunya di kursi gitu ya. Bahkan buat kita panik karena ya perasaan tadi udah pasti loh di atas meja. gak masuk akal, apalagi kalau lagi di tangan gitu ya. Tapi nyari kemana-mana, seperti cari kacamata ya, kacamata di atas kepala, nyarinya kemana-mana, ingatnya di atas meja. Nah, itu coba siapa yang mikir seperti itu? Otak. Apakah kita tidak cerdas? Enggak. Nah, ini bukan berarti kita tidak cerdas ya. Otak memang memiliki cara kerja yang sangat kompleks sekali pendengar ya. Dan alhamdulillah sekali, sebagai manusia kita adalah makhluk yang sempurna. Kadang-kadang walaupun diciptakan dengan bentuk yang sempurna, otak lebih memperhatikan apa yang dianggap penting ya. Ini dia sebenarnya cara kerja otak. Menurut hasil survei yang dilakukan, otak memang memiliki cara kerja yang sangat kompleks dan memperhatikan apa yang dianggap penting daripada seluruh informasi yang masuk melalui mata dan telinga. Nah, itu dia penyebabnya kenapa kita bisa melihat sesuatu tetapi tidak benar-benar menyadarinya. Pernah gak ya? Pernah, tanpa kita sadari ya.
Okay, kita lanjutkan lagi dari Kustadari. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagu berikutnya. Karena tadi kita sudah membahas sedikit handphone yang lupa diletakkan di mana, di kursi atau di meja, gak taunya di tangan. Okay lah, kita coba dengarkan lagu yang ini.

Nah, pendengar, kalau tadi kita punya kasus dengan kunci atau kacamata ya yang lupa kita letakkan di mana. Padahal udah yakin banget tadi kita letaknya di atas meja. Enggak, kayaknya enggak di situ ya. Nah, atau pendengar, kalau lihat sering ya ini. Kita udah masuk ya ke sebuah ruangan, kemudian kita tiba-tiba berhenti aja. Kenapa berhenti? Karena nggak tahu mau ngambil apa gitu ya. Tadi mau ngambil apa ya gitu. Atau tiba-tiba kita baru saja bertemu dengan seseorang, kemudian beberapa detik atau beberapa saat selanjutnya kita lupa siapa itu tadi ya. Namanya siapa gitu. Ya udah lah ya, atau ya ada kasus-kasus serupa yang mungkin saja pernah kita alami. Tahu-tahu kita lupa tadi, padahal baru aja loh tadi taruh kuncinya di situ ya, tapi udah lupa. Nah, hal-hal seperti ini pendengar memang merupakan bagian yang umum pada kehidupan sehari-hari manusia khususnya ya, karena memori manusia itu bukan seperti kamera yang merekam.

merekam seluruh kejadian secara sempurna. Jadi otak memilih, menyimpan, dan memproses informasinya. Nah, karena itu, enggak semua informasi yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar, itu bisa tersimpan dengan kuat. Jadi, misal mungkin Anda setiap hari pergi ke kantor, setiap hari melewati banyak kendaraan di jalan. Nah, apakah Anda mengingat semua kendaraan tersebut? Enggak ingat ya. Jadi otak kita itu lebih memperhatikan sesuatu yang dianggap penting. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi otak kita itu lebih memperhatikan sesuatu yang dianggap penting, seperti memperhatikan Lia gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi otak lebih memperhatikan sesuatu yang dianggap penting, kemudian informasi yang baru, menarik, atau memiliki hubungan dengan pengalaman kita. Nah itu otak cepat merekamnya ya, untuk mengingatnya. Jadi kalau sesekali lupa itu wajar. Jadi gak langsung menganggap bahwa wah otak kita ini sedang bermasalah. Enggak seperti itu ya. Jadi yang menarik justru bagaimana kita bisa membantu otak kita ini mengingat sesuatu yang lebih baik. Ya salah satunya memberikan perhatian penuh saat menerima informasi. Jadi kalau kita sedang menerima informasi, baru saja menerima informasi, ya kita lebih memperhatikan ya bagaimana cara kerja otak kita. Nah ini bisa membantu otak kita mengingat sesuatu itu lebih baik lagi. Jadi bukan ayam beb aja, otak juga harus diperhatikan lebih baik lagi gitu ya, biar dia lebih tidak memberikan informasi yang gak akurat gitu. Oke, kita break sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi karena sudah tiba waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan Suatu.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, bukannya aku takut ya, tapi ya ada tapinya. Oke lah, kita masih berbicara mengenai kerja otak.

yang setiap saat selalu kita gunakan, tetapi kita tidak mengenal atau tidak mengetahui, tidak kita sadari bagaimana sih sebenarnya cara kerja otak kita. Tadi ada beberapa contoh yang sudah saya sebutkan kenapa otak kita bisa salah. Gak selamanya apa yang dipikirkan oleh otak kita itu benar ya. Kemudian kenapa juga kita bisa lupa? Nah, karena ya itu tadi, tidak semua informasi yang kita lihat atau yang kita dengar itu akan tersimpan dengan kuat. Kemudian, nah, kita berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan. Kalau tadi Anda sudah saya gambarkan dengan kebiasaan, kalau setiap hari Anda pulang atau pergi ke kantor, nah Anda mungkin bisa melihat atau melewati banyak kendaraan. Tapi belum tentu kita semua mengingat kendaraan apa-apa saja itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai multitasking, benarkah kita bisa? Wah, ini biasanya perempuan ya. Perempuan, kalau laki-laki biasanya fokus dia. Kalau udah satu-satu, tapi kalau perempuan katanya itu bisa berbagi fokus. Benarkah? Nah, kita berbicara atau membahas sedikit ya kebiasaan yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ini para perempuan gimana? Kalau iya angguk-angguk gitu ya, kalau enggak ya udah. Ini sih kata pakarnya ya, dari satu survei yang dilakukan, mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan, misalnya ya sedang belajar, kemudian kita membuka media sosial, atau sedang bekerja. Kalau Anda saat ini masih terus melakukan aktivitas di perkantoran, sedang bekerja, tiba-tiba muncul notif, ada pesan gitu ya, terus mau membalas pesan, atau sedang menonton televisi sambil mengerjakan sesuatu. Nah, kita sering ya merasa bisa melakukan semuanya sekaligus. Jadi bisa sambil masak, bisa sambil ngepel, bisa sambil nyuci, bisa sambil denger radio ya, bisa sambil ngetik, melakukan atau membuat laporan, tapi bisa sambil semuanya. Kita merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya sekaligus. Tetapi sebenarnya ya, ini kenyataannya, untuk banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan perhatian, otak tidak selalu mengerjakan semuanya secara bersamaan. Itu kenyataannya ya. Walaupun kita merasa, wah kita mampu, kita sanggup, tapi secara tidak kita sadari mungkin kita sambil mengerjakan laporan, tapi kita juga sambil mendengarkan radio. Nah, kalau kita sudah fokus dengan laporannya, nah mungkin ada beberapa bait lagu yang terlewatkan oleh kita. Ya gak sih? Jadi itu artinya kita tidak bisa, atau otak kita tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi seringkali perhatian kita itu berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Jadi akibatnya pekerjaan tertentu bisa saja ya, bisa aja menjadi lebih lambat atau lebih mudah mengalami kesalahan kalau semuanya kita lakukan secara bersamaan waktunya ya. Nah, coba sekarang ada contohnya. Kalau memang saat ini Anda sedang membaca pesan penting dari Lia, kemudian tiba-tiba ada notifikasi masuk. Nah, kaget ya, terus buyar deh fokusnya. Padahal kita lagi baca pesan penting tuh dari atasan ya. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Nah, agak-agak bikin kesel sih kalau Lia. Kemudian ya pastinya kita akan langsung berpindah ya, keperhatian kita agak sedikit buyar. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran yang ya cukup sederhana lah dari yang sudah saya contohkan tadi, bahwa tidak semua aktivitas yang kita lakukan bersamaan, kadang-kadang menyelesaikan satu hal yang fokus itu justru membuat pekerjaan terasa lebih teratur. Ya, fokus satu. Kalau dia kadang malah lagi mau balas pesan, terus ada yang ngajak ngobrol gitu ya, yang terketik apa yang diobrolin gitu, kata-katanya, kalimatnya gitu. Mau pulang ya, terketik gitu ya, mau pulang ya, kirim deh. Ya udahlah ya, kita lanjutkan lagi untuk sore hari ini. Banyak lagu-lagu koleksi Perusato RRI Loksemawe yang akan saya tawarkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Masih dingin, hujan mungkin ada di beberapa tempat yang masih terus turun atau sudah berhenti.
Dan yang ingin saya katakan adalah hati-hati di jalan ya. Karena biasanya kalau ada jalan yang berlubang baru saja hujan, nah itu bakal tertutup. Jadi harus ekstra hati-hati, jalanan juga licin. Dan kalau memang saat ini mungkin di tempat Anda saat keluar kantor cuacanya belum hujan, tapi mungkin di lain tempat, di lain daerah mungkin Anda melintasinya itu hujan. Jadi coba lihat, sudah tersediakah jas hujannya? Kalau roda 2 agak sulit ya, pakai payung. Jadi sebaiknya menggunakan jas hujan. Hati-hati di jalan ya. Ini satu lagu dari Dewi Sandra di album Model Indonesia. Mungkin masih ingat dengan lagu yang satu ini, yang dirilis di 1996 lalu. Banyak ya kumpulan model-model Indonesia, salah satunya Dewi Sandra.

Terus 1 RRI Loksemai 89,3 MHz. Satu lagu, ini lagu lama ya, yang sudah diaransemen ulang, sudah kita dengarkan di cuaca kota Loksemai. Untuk sore hari ini masih dingin, masih mungkin di beberapa tempat masih ada yang hujan ringan ya, ataupun sebaliknya. Baik, untuk kejelasannya kita akan update seperti apa kondisi cuaca di sore hari ini hingga malam nanti untuk wilayah kota Loksemawe dan 6 wilayah kerja BMKG Malikusaleh.

0: Cuaca.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Riki Nadiansa. Selamat sore, assalamualaikum Riki. Baik, Riki bisa mendengar suara Lia? Iya, sepertinya mungkin masih terkendala ya. Baik, Riki masih mendengar suara Lia? Halo, Riki? Iya. Baik, Riki, seperti apa kondisi cuaca untuk Kota Lok Semawe dan sekitarnya di sore hari ini?
2: Selamat sore, Pak Mendengar Setia, dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah 6 kabupaten kota wilayah pilihan kami, termasuk Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Di sore hingga malam hari ini, kondisi masih akan dominan oleh kondisi berawan, di mana kondisi itu masih bertahan hingga pagi esok hari, dan di dini hari di beberapa wilayah seperti Langsa dan juga Aceh Timur berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang begitu.
1: Baik. Jadi untuk sore hingga malam nanti di wilayah beberapa wilayah khususnya 6 wilayah kerja BMKG Maluku Saleh cuacanya berawan secara keseluruhan.
2: Iya.
1: Baik. Iya. Untuk dataran tinggi termasuk juga kah?
2: Iya. Termasuk juga.
1: Baik. Untuk suhu berapa di hari ini?
2: Iya, untuk suhu di hari ini berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius.
1: Untuk kecepatan angin?
2: Untuk kecepatan angin masih bervariasi antara 4 hingga 18 km per jam.
1: Oke. Untuk tinggi gelombang seperti apa perairan kondisinya?
2: Untuk tinggi gelombang di sore hingga malam hari ini masih terpantau cukup baik, di mana untuk kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1 meter, baik untuk di wilayah pesisir maupun di Selat Malaka bagian utara begitu.
1: Oke. Ada himbauan khususkah dari BMKG untuk cuaca kita?
2: Ya, untuk masyarakat diharapkan tetap waspada selama musim peralihan ini, mengingat memang potensi hujan di sore hingga malam hari masih akan terjadi dan juga masih disertai dengan potensi angin kencang begitu yang mungkin dapat merugikan baik secara materi maupun secara korban jiwa begitu.
1: Baik, terima kasih Riki untuk update cuacanya dan informasi di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat sore, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian info cuaca.

0: the aging society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

sudah waktunya pulang. Bukan pada pukul 24 atau jam 12 malam seperti Cinderella. Ya, tapi sudah waktunya pulang mungkin untuk Anda yang selesai beraktivitas di tempat tugas masing-masing sore hari ini dan sudah siap untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin sudah Anda siapkan ya. Mau berolahraga sekedar untuk mengeluarkan keringat ya, biar segar kembali, biar beban atau kelelahan yang Anda dapati selama Anda beraktivitas tadinya seharian ini bisa hilang ya dengan berolahraga. Itu salah satu terapi juga. Oke. Baik, kita tinggalkan saja adalah Raja yang sudah saya hadirkan untuk menemani sore Anda. Dan jangan lewatkan pada pukul 17 seperti biasa akan hadir berbagai informasi. Nanti kita akan dengarkan Lintas 17.

0: sebagai pendengar untuk lagu-lagu hiburan kita hentikan sejenak karena sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mendengarkan berbagai informasi di Lintas 17. Setelah Lintas 17, saya akan kembali lagi menemani Anda untuk Klub Semawe sore ini.
1: Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabean dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizky Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabean dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang, kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml, serta pita cukai sebanyak 29 sit, dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syaira melaporkan.
0: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya sampaikan Munjir Budiana.
3: Banyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita, karena itu barang masuknya barang larang. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa, katakanlah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, nah, ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat, belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh menembus angka 7,7 juta rupiah per mayam. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Natasha Sahira.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh saat ini sedang mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah toko emas yang ada di Kota Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Harga emas perhiasan dijual antara Rp7.650.000 hingga Rp7.700.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
8: Untuk saat ini per gram sekitar 23.70 per gramnya, sudah sama biaya ya pembuatannya. Kalau saat ini pergerakan masih dihitungnya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit. Bukan yang lagi loncat-loncatannya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000, 5.000 gitu sekitar.
1: Duyanto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli, mengaku akibat kenaikan harga emas, dia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
9: Misalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa kan beli emas mungkin kurang satu mayang, setengah mayang. Tapi kalau hari ini kan enggak lagi. Saya udah naik ya, mungkin 150% kan. Lebih kan ya, di perbandingannya ini tahun berapa dulu? Dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang kan sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 ya, 3 jutaan. Sekarang 7 sekian. Lebih kurang kan ya 100% lebih.
1: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawe harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depan. Informasinya disampaikan Muhammad Sofyan.
10: Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
11: Ada masyarakat calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan gak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon, oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
10: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para gecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kapolres Bandar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, karena itu seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
14: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Yeah. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
13: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebenarnya puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari seluruh pegawai. Berikut laporan Famuti Aulia.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat, Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
16: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
15: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
17: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat, terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
15: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
18: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
19: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
18: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
19: Kepatuhannya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
18: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sekarang ini, judi online gampang sekali untuk ditemui. Cukup dengan buka handphone, iklan-iklan yang mengiringi uang cepat bisa muncul kapan saja. Kelihatannya seru, tapi hati-hati.

balik itu semua ada banyak orang yang akhirnya rugi, stres, bahkan kehilangan masa depan. Agar kita tidak terjebak, berikut adalah tips tanggap untuk masalah ini. Yang pertama, kalau dilihat iklan judi online, jangan langsung percaya janji hadiah besar, karena itu hanyalah pancingan. Dan yang kedua, ingat, judi online itu hal yang ilegal dan bikin hidup jadi berantakan. Ataupun kalau kita tergoda mau mencoba, yang pertama, alihkan pikiran kita dengan hal yang positif, misalnya olahraga, membaca buku, atau nongkrong sehat bersama teman. Dan yang kedua, mengatur penggunaan HP. Jangan biarkan waktu kosong dipakai buat hal yang tidak penting. Kalau kita ada teman atau keluarga yang sudah kecanduan dengan judi online, jangan langsung dimarahi atau dijauhi, tapi kita ajak untuk ngobrol baik-baik dan dukung mereka untuk berhenti. Dan bila perlu, cari bantuan dari orang yang lebih paham. Pesan penting, judi online bukan tentang siapa yang paling sering menang, tapi tentang siapa yang berani bilang tidak. Jangan tunggu sampai menyesal, pilih masa depanmu sekarang juga.

0: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Segera pergi, aku mau tumbang nih.
0: Iya.

RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah kumpulan catatan pribadi sang penulis Maudy Ayunda yang berisi pemikiran, pengalaman, dan nasihat untuk dirinya sendiri di masa depan. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2018 oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku berisi 192 halaman ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Buku ini memuat kisah pribadi Maudy Ayunda yang bersifat inspiratif dan motivasional. Buku karya aktris ternama ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Maudy tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk berani bermimpi, berani menghadapi tantangan, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, walau dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah buku yang sangat menginspirasi dan cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui buku ini, Maudy Ayunda berbagi pemikiran dan pengalaman yang dapat membantu pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini menjelaskan secara implisit semangat woman supporting woman atau perempuan yang mendukung sesama perempuan. Penulis mencoba membagikan semangatnya dalam meraih mimpi. Bagaimana ia bisa masuk perguruan tinggi tersohor di dunia? Bagaimana ia jatuh bangun dalam berkarir? Atau bagaimana dirinya sendiri bisa menjadi cerminan inspiratif untuk anak-anak muda di Indonesia? Maudy Ayunda mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, nilai-nilai yang diyakini, dan hal-hal yang benar-benar diinginkan dalam hidup ini. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini juga mendorong pembaca untuk berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mengejar impian tersebut. Maudy menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih apa yang diinginkan, asalkan ada kemauan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Maudy juga bicara tentang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia mengajak pembaca untuk tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi belajar dari kesalahan dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih tinggi. Terakhir, buku ini mengingatkan pembaca untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan menikmati setiap proses yang dijalani. Maudy Ayunda menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menikmati perjalanan hidup. Demikian esensi buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self, karya Maudy Ayunda, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kuliah Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengisi tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe dengan sebuah tema, iaitu mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema ini nanti akan kita bagikan kepada beberapa bagian. Hari ini merupakan episod yang pertama atau bagian yang pertama, karena kalau berbicara tentang pribadi Rasulullah itu tentunya tidak akan habis-habisnya, ya, karena seluruh kehidupan Rasulullah, ya, itu adalah pelajaran, ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai beliau meninggal, itu adalah semua pelajaran, semua dapat kita ambil hikmah. Sehingga kalau diceritakan memang akan sangat panjang, ya. Oleh karena itu kesempatan kita sangat terbatas, kita bagikan dalam beberapa bahagian. Hari ini kita akan melihat bahagian pertama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul utusan Allah, ya, rasul yang terakhir, akhirul anbiya, khatimul anbiya, ya. Jadi tidak ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah artinya tidak ada nabi setelahnya. Kalau ada yang mengaku-ngaku utusan Allah pada zaman sekarang, itu pasti salah. Itu pasti salah. Dan dalam kitab-kitab samawi, ya, dalam kitab Injil misalnya yang original, itu juga sebenarnya mereka paham bahwa ini adalah nabi kita yang terakhir, karena sifat-sifatnya juga tertulis, ya, tertulis. Nah, Rasulullah itu mengikutinya merupakan satu perintah Allah, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah, ya, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, jadi mencintai Rasul adalah bahagian daripada mencintai Allah, tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kalau ada yang memisahkan, dia mencintai Allah lalu tidak mencintai Rasul, dia mencintai orang lain, misalnya, salah seorang sahabatlah atau siapapunlah, nah, itu belum benar keislamannya. Hah? Kenapa? Karena in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Makanya kalau kita mengikuti sunnah Rasul, mengikuti kehidupan Rasulullah, itu sering kita sebut dengan istilah sunnah. Sunnah, sunnah itu yaitu kita mengerjakan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi zaman sekarang ini ada sedikit ini juga, ya. Semua orang mengklaim dirinya itu mengikuti sunnah dengan caranya masing-masing, ya. Kita tidak membahas itu, ya. Tetapi mengikuti sunnah itu adalah keharusan. Dari sudut mana kita pandang apakah ini sunnah atau tidak, tentu ada kajian tersendiri. Karena ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan hadis, yaitu ada sinonim tetapi ada sedikit perbedaannya. Kurang lebih apapun yang disifatkan kepada Rasulullah adalah sunnah ya, kalau hadis kita lihat maknanya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw nahwiha. Jadi apapun yang disifatkan, yang diidafahkan, yang disandingkan, yang dihubungkan kepada Rasulullah min qaulin, daripada qaul perbuatan, aw fi'lin qaulin perkataan, fi'lin perbuatan, aw taqririn ketetapan, aw nahwiha ataupun seumpamanya. Ketetapan itu maksudnya dia tidak mengucapkan, tidak melakukan, tetapi punya ketetapan. Misalnya sahabat Rasulullah memakan satu binatang, kan? Ketika itu ya. Lalu Rasulullah mengetahuinya. Rasulullah tidak mengatakan jangan makan, tidak mengatakan makanlah. Nah, jadi membiarkan, ya. Itu masuk dalam kategori ketetapan. Dibiarkan oleh Rasulullah dalam makna itu ya tentunya hal yang dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan, Rasulullah itu tipenya adalah ya sangat-sangat tegas. Sangat tegas ya. Kalau salah dia bilang salah, kalau benar dia bilang benar. Cuma bedanya dengan kita hari ini apa? Ada beda. Nah, kita hari ini kadang-kadang sunnah juga, tapi bedanya apa? Tegasnya Rasulullah itu sangat lembut, sangat bersahaja, sangat bijak, gitu ya, sangat bijak lah, sangat sesuai dengan karakter masyarakatnya. Tapi kita hari ini sunnah, tetapi sangat keras, gitu ya, sangat keras mengklaim seseorang. Nah, ini bedanya, kan? Beda Rasulullah dengan kita. Jadi hendaklah kita kembalilah melihat bagaimana sebenarnya sosok Rasulullah. Tidaklah sekeras yang kita bayangkan, tidaklah sekeras yang ditulis oleh para orientalis ataupun orang-orang yang membenci Islam. Tidak, ya. Tidaklah yang digambarkan ekstrim, itu juga tidak. Makanya kita harus berulang kali membahas tentang Rasulullah, ya. Kalau tidak sering kita bahas, bisa-bisa nanti ada orang membentuk bahwa Rasulullah ini begini, ya, ke arah yang negatif, ya, kan? Jadi kita perlu menceritakan yang positif. Kadang-kadang framing itu, kadang-kadang upaya-upaya itu akan mempengaruhi pemahaman masyarakat, ya, kan? Makanya kadang-kadang ada orang yang sengaja dibunuh karakternya, itu kan dia buat cerita-cerita bahwa dia begini, begini, begini, begini. Nah, lalu dibaca orang-orang yang membaca itu, dia memang tidak tahu yang dia tahu yang dia baca. Tentu dia akan melihat bahwa ternyata Rasulullah begini ya, artinya sosok yang tidak baik, misalnya. Apa itu perlu kita counter, itu perlu usaha-usaha dari kita juga menerbitkan buku-buku, menerbitkan bacaan-bacaan, menceritakan kepada generasi-generasi baru bahwa Rasulullah itu tidak sebagaimana yang dipopulerkan oleh para pembenci Islam. Ya. Nah, kita akan melihat hari ini di antara sifat Rasulullah, karakter pribadi Rasulullah itu daim itu selalu. Nah, kita sering dengar daiman abada, gitu ya. Daiman abada, daiman selalu, abada selamanya, kekal. Kalau di sini daimus sual, selalu bertanya, selalu berdoa, gitu. Soal itu bahasa Arab, sa'ala yas'alu, soalan, bertanya. Boleh juga tergantung konteksnya di mana, boleh juga dia bermakna berdoa, boleh juga meminta. Soal di sekolah itu juga namanya soal. Makanya kita di sekolah kan ada berapa soal, gitu kan? Berapa soal sudah di bahasa Indonesia kan? Itu bahasa Arab juga sa'ala yas'alu, soalan, ya. Thomas alatan, gitu kan? Jadi selalu meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta selalu oleh Rasulullah kepada Allah adalah dengan bagusnya akhlak. Ya, bimahasinil adab wa makarimil akhlak. Dia selalu meminta supaya adabnya bagus, akhlaknya bagus, ya kan? Adab dengan akhlak ini satu sisi sama, tetapi ada titik-titik perbedaannya. Tentu kalau akhlak itu lebih mendalam, itu hasil daripada ibadah, itu dikategorikan sebagai akhlak. Kalau adab itu lebih kepada adab etika, etika. Tetapi yang lebih luas adalah akhlak. Akhlak ini hasil daripada ibadah. Ya. Kalau adab mungkin yang tidak beribadah ataupun kurang beribadah, dia juga punya adab. Punya adab. Tapi kalau akhlak, tidak semua orang punya akhlak. Nah, sehingga ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, Allahumma itu artinya ya Allah. Nah, kalau kita mengatakan ya Allah, itu sama dengan Allahumma. Allahumma ya Allah. Nah, kalau kita berdoa sering Allahumma, itu artinya ya Allah. Wahai, ya wahai, wahai Allah. Hassin, hassin, perbaguslah. Hasan, ya. Ada nama orang Hasan. Ada nama orang Hasanah. Kalau Hasan lelaki, kalau Hasanah perempuan, ada tamar butah. Ya, karena kalau perempuan dalam bahasa Arab itu ditambah ta. Ya, jamilun, jamilatun, jamilah. Ya. Jadi ta itu menjadi ta marbutah, ta yang menunjukkan perempuan. Makanya Hasan, Hasanah. Ya. Hassin itu adalah fi'il amar. Perbaikilah, perbaguslah. Ya. Perbaguslah. Khuluqi, khuluqi adalah akhlak yang kita bacakan tadi. Khuluqi, akhlakku. Jadi selevel Rasulullah berdoa kepada Allah, perbaikilah, baguskanlah akhlakku. Ya, jadi kalau kita hari ini tidak pernah membaca doa ini, mungkin kita sudah merasakan akhlak kita bagus, ya. Memang kalau kita mengklaim diri kita, semua kita akan mengatakan akhlak kita bagus, ya. Tetapi apakah itu benar? Wallahu a'lam, ya. Mungkin kita semua sering-sering berkacalah, ya. Berkacalah hari tidak boleh ini orang lain, jangan suka mengukur orang lain, ya. Tapi berkacalah diri kita sendiri, ya. Hassin khuluqi, sering-seringlah kita baca doa. Hassin khuluqi, perbaikilah akhlakku. Wa khalqi, khalqi ini adalah ciptaan. Ciptaan artinya rupa, rupa. Ciptaan itu kan rupa, bentuk kita. Nah, itu khalqun. Khalqun adalah ciptaan Allah. Jadi Allah, Rasulullah meminta kepada Allah dibaguskan akhlaknya dan rupanya. Rupa maksud saya fisiknya, keadaan fisiknya itu juga dibuat harus bagus. Makanya Rasulullah itu adalah sangat-sangat tampan, ya. Sangat-sangat ideal, sangat ideal, ya. Ini mungkin yang salah satu, ya, salah satu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah itu memang sangat ideal. Wa yaqulu, dan Rasulullah juga mengatakan, berdoa juga, Allahumma jannibni. Jannib artinya jauhilah aku. Jannibni, jauhilah aku mungkaratil akhlak. Mungkaratil akhlak adalah akhlak yang mungkar, akhlak yang tidak baik, ya. Mari kita, ya, belajar doa inilah. Kalau kita merasa masih banyak kesalahan, sering baca Allahumma hassin khuluqi wa khalqi wa jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, perbaikilah, perbaguslah akhlakku, bentukku, dan jauhkan aku daripada akhlak yang tercela. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, susah kali. Al-Fatihah aja belum hafal, hafal doa lagi, ya. Ya tidak apa-apa, bahasa Indonesia. Aduh, bahasa Indonesia pun kurang lancar, udah. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak apa. Kenapa? Allah semua tahu. Allah semua tahu bahasa. Berbeda untuk salat. Salat tidak boleh. Saya tidak bisa bahasa Arab. Salat bahasa Indonesia tidak sah. Memang saya tidak mampu, tidak sah. Ya, kenapa? Kita jawab, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian. "Kama ra'aitumuni." Sebagaimana kalian melihatku, melihatku, melihat Rasulullah salat. Ya. Jadi para sahabatlah yang melihat Rasulullah, kita tidak melihat. Ya, kita membaca hadis, ya. Kita mendengarkan perkataan sahabat, ijma' sahabat gitu kan. Nah, Rasulullah itu tidak pernah salat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa daerah kita, Rasulullah salat dalam bahasa Arab. Nah, itu perintah. Karena Rasulullah salat dalam bahasa Arab, ya tidak boleh kita ganti. Tidak boleh. Ya, berbeda dengan doa. Doa yang bebas itu boleh. Silakan. Karena tidak ada Rasulullah mengatakan, "Berdoalah kepada Allah sebagaimana aku berdoa." Artinya begitulah, ya, kalau kita kaji dalam ilmu agama, tidak ada, ya, tidak ada, tidak ada satu kewajiban kalau kita berdoa itu harus dengan bahasa Arab, ya, boleh dengan bahasa Indonesia. Berbeda dengan keadaan dalam salat. Dalam salat itu sesuai dengan petunjuknya, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sering meminta, kan daim tadi, sering meminta, ya. Fastajaballah, maka Allah mengabulkan. Fastajaballah du'aahu, maka Allah mengabulkan permintaannya. Makanya kita melihat dalam surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Ya kan? "Ud'uni astajib lakum." Itu firman Allah. "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum," maka aku mengabulkan permintaanmu. Ya. Itu firman Allah, itu janji Allah, adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita tidak boleh malas-malas berdoa. Selevel Rasulullah sering berdoa, kenapa kita jarang berdoa? Nah, berdoa ini kita jangan sampai berpikir susah. Tidak susah berdoa. Jangan berpikir doa harus setelah salat. Tidak mesti setelah salat. Ya. Harus salat tahajud duluan. Boleh juga saat bukan salat tahajud. Walaupun berdoa itu ada waktu-waktu yang mustajabah, itu ada, ya kan? Ada waktu yang mustajabah dan juga tempat-tempat yang spesial, ada. Tetapi secara umum di mana saja, kita sambil duduk bekerja, ya, kita berdoa kepada Allah, baik dalam hati maupun kita ucapkan, karena dua-duanya Allah tahu. Ya. Makanya hari ini kita melatih diri kita. Kita hari ini banyak sekali waktu terbuang, itu percuma. Seolah-olah kalau kita bekerja itu enggak bisa berdoa, enggak bisa beribadah. Walaupun pekerjaan itu juga ibadah, ya. Maksud saya ada tambahan. Sambil kita nyetir mobil, Honda, motor, sambil berjalan, sambil duduk, sambil minum kopi, sambil istirahat di rumah, coba kita biasakan istighfar misalnya dalam hati. Istighfar baik dalam hati maupun langsung. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba kita biasakan dari pagi sampai sore berapa sudah dapat. Ketimbang ghibah, ketimbang membicarakan kesalahan orang lain. Kenapa enggak kita ganti dengan istighfar? Coba berapa pahalanya? Ya kan? Kita janganlah tunggu nanti kalau Ramadan saya akan target satu hari sekian istighfar. Enggak usah target nanti. Sekarang kita terus mulai. Karena nanti belum tentu umur kita ada. Nah, istighfar, minimal istighfar 100 kali sehari. Minimal, lebih baik. Selawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya ratusan kali, kalaupun tidak ribuan, ratusan kali. Nah, begitu juga doa-doa yang lain, subhanallah dan sebagainya. Ya. Itu ada beberapa keutamaan, ya. Istighfar, selawat, ya. Kalau selawat itu ya sangat sangat banyak manfaatnya. Ya, artinya itu akan salah satu cara kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
0: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Pro 1 RRI Walksmile 89,3 MHz. Pendengar, untuk malam hari ini lagu-lagu religi kita akhiri sampai di sini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan berbagai informasi dalam dan luar negeri. Kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan warta berita sentral. Sekaligus saya Amalia pamit undur. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026, ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang, dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar kita siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arif Fatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, ada Robi di malam hari ini yang menemani sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, apa kabar di hari Rabu ini, di 23 September 2026? Ya, semoga semua dalam keadaan baik. Ya, semua dalam keadaan sehat seperti itu. Mendengar, banyak acara yang akan kami hadirkan malam hari ini. Salah satunya yaitu nanti Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Siapakah bintang tamunya malam hari ini? Siapa gak kenal dengan Selamat Jalan Kekasih? Ya, Januari di Kota Dili. Ada Rita Effendi di malam hari ini. Oke, pecinta fansnya dari Rita Effendi, siap-siap selama 2 jam. Kita akan mengikuti program Ruang Rindu dari Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

bahagia malam hari ini? Sudahkah kamu merasa bahagia malam hari ini? Mudah-mudahanlah ya, kebahagiaan itu kita ciptakan. Bukan kita tunggu, tapi kita ciptakan. Bagaimana menciptakan kebahagiaan di malam hari ini? Mungkin salah satunya ada berkumpul bersama keluarga, ada bonding dengan keluarga, ayah, ibu, anak gitu ya. Itu yang akan mengembalikan rasa lelah kamu mungkin setelah seharian melaksanakan aktivitas baik sekolah, kuliah, kerja gitu. Sekali lagi selamat malam untuk Anda semua. Dan malam hari ini RRI Makassar yang memproduksi drama radio dengan judul Sekolah Rakyat di malam hari ini. Dengar, setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu bersama Rita Effendi. Selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe dengan drama radio.

0: Bisikan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Sampai besok.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Hai, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksmawi setelah drama radio. Ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar untuk mengikuti Ruang Rindu. Dan ada Rita Effendi, juga Denny Kaisaria yang menjadi bintang tamu malam hari ini. Yang masih dipandu dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail malam hari ini. Pendengar, jadi tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawi.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun Relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum Mbah Kulan, Mbak.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya iya iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti dong. Lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay. Apa?
4: Itu aja, Yudis Mail, salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
2: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio, Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salari
6: banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay. dijawab
6: juga. Apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: keren. Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dan
0: siap.
6: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenang.
7: Ini. Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, okay. Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Cila.
2: Itu udah tahun berapa ya lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
9: Eh berarti pas rekaman kan Teteh, Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
10: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
9: Mbak Gadis Ika? Kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
9: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
10: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
9: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya.
9: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
10: Ikut lomba ya, ya, ya Marita ya.
9: Iya, iya, iya, iya.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
9: Oh siap.
10: Kan, Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
9: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Juga.
9: Teh.
10: Enggak dong Mbak Rita.
9: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
10: putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
10: Ikutan tapi jadi penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
10: mungkin lebih sebagai ke hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
10: betul
9: ah, okay.
10: Siap sama kayak anakku Mas.
9: Oh ya.
2: Iya.
9: Ada Albert
2: iya tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama
10: iya sama
9: nggak mau hobi. Nyanyi
10: iya nggak mau jadi musisi
9: gitu ya
10: maunya ya karir sendiri
9: oke okay.
2: Betul
10: tuh.
9: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
10: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau gak salah. 96. Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
10: Ya pasti lupa lah.
9: Iyalah.
10: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
9: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
10: Bisa terjun.
9: Karena memang orang lawas kayaknya.
10: Ke dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
9: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
10: iya
3: gimana?
10: Iya dong, jujur.
9: Jujurlah padaku.
3: Bila
10: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
9: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
10: Halo.
9: Halo.
3: Kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh.
10: Kalau
3: 90. Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMA?
2: Ya,
3: SMP
2: artinya kayaknya. Ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
10: Enggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
10: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling ya. Paling
10: selamat jalan,
3: banget ya
10: Selamat Jalan
3: ya.
10: Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Ya. Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker ya. Itu yang
10: jangan
3: baru.
10: Jangan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
9: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Sampai. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
9: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
9: Oh baik, siap.
3: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
9: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
10: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau gak salah tuh pas mau bikin video klipnya waktu itu Mas J Dimas kalau gak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili. Karena waktu itu kan masih perang,
10: masih konflik ya, itu
2: konflik ya,
10: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
10: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
10: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi

0: bilang awet semuanya.
1: Emang.
0: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Okay.
0: Jadi dari situ sih triggernya ya.
2: Dari kelas 3 SD itu ya.
0: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik
0: terus
1: juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
0: Enaknya Mbak Ita ya.
1: Nyanyi lewat kerja diulangi. Berapa
0: Mbak Ita?
1: Iya ya Teh.
2: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
2: dan Teteh, kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
0: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: tadi, kakeknya
1: Rita,
2: atau nenek atau orang papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Itu yang benar ya. Selamat jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
0: Brahma Kumbara.
2: Iya wis. Teteh, nanti kita
0: guys,
2: apa?
0: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
1: siap,
0: 31 ya.
2: Tanggal 31 nonton
1: akan, ya,
2: cepat, Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Oke,
2: Teh, nanti kita lanjutin, kita break,
1: dengerin lagu
2: Saling
1: lagu
2: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Huyo.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pakai
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke okay, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
5: karya
0: ya?
5: Siapa? Oke, nanti ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
5: Teh Rita langsung diciptakan FMD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Eh, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
5: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: siap. Malam
3: ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat
0: Horat. Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, yang musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
5: Hatur nuhun
0: Tete. Juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
5: Enggak, Bang.
6: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
6: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya. Nanti tolong dijawab ya.
5: Siap, Bang. Nanti dijawab.
6: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
5: Oke, Bang Denny.
6: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
6: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
5: Bang Ori.
7: Selamat malam.
5: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
7: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
7: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
7: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
7: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
7: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
5: Pertanyaannya apa Bang Ori?
7: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
7: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap,
7: sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh iya. dimengerti dan dicatat.
7: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
7: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
7: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
7: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
0: Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
8: Okay. Wajahnya.
0: Ah, siap.
8: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
0: Oke, siap Bisa. Ditunggu ya.
8: Iya, okay. Salam Yudi.
1: Siap.
8: Tadi
1: siap.
8: Untuk Bung Dito. Selamat malam.
0: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
8: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
8: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: khusus
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan aku buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
4: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya,
4: nah,
1: iya.
4: Itu.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Emang masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
0: Siap. Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Berapapun harus disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Toko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret-teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Teh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
9: zaman now gitu.
0: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas.
0: Silakan.
9: Oke, dan dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah dengan Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah dengan membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya,
1: sebagai promotornya
10: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, ya, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari
0: ya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Mm-hmm. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, okay, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Katanya
5: gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan, aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: teh. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah inget?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya ada.

0: Teteh salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
0: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
1: Ya udah. Ya udah. Impian menyata.
0: Udah, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
2: Nur bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu donat.
2: Aku ingetnya Nur bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener enggak sih?
2: Aduh. Nggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin deh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Tidak satu pun terjawab.
0: Tidak ada satu pun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny.
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Dan tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi? Ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Loket.com. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Setelah ruang rindu dari Pro 1 RRI Jakarta sama Mbak Rita Effendi. Ya, sudah banyak lagu yang sudah dengar. Terus Selamat Jalan Kekasih, terus Telah Terbiasa juga ya. Di mana Rita Effendi juga teman akrabnya Hedi Yunus, hingga mereka sering mengeluarkan single-single yang apik, yang indah, yang asik untuk kita dengar ya. Sedi jam 10 waktu Indonesia Barat, malam hari ini masih bersama Robi sampai jam 12, nanti sampai tutup siaran akan menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini. Pendengar inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Selamat malam, Peringatru 1 RRI Lex semuanya. Aku punya hati ya. Aku masih pengen menemani kamu di malam hari ini sampai tutup siaran sampai jam 12. Itu kata Kahitna di malam hari ini di jam 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan lagu-lagu di tahun 2000-an gitu ya, 2010. Tapi masih asik terus kita dengar dan lagu-lagu yang mengingatkan kita kembali di masa-masa lalu. Ada kenangan tersendiri lah ya untuk setiap lagu yang kita dengar di malam hari ini. Dengar terima kasih untuk selalu setia bersama Pro 1

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lex Semawe. Ya, biar selesai sampai tutup siaran pukul 12. Pro 1 yang malam hari ini juga masih akan menemani Anda. Dan jadikan hari ini yang terbaik untuk kita semua. Insyaallah besok di pagi hari Pro 1 juga kembali ada di jam 5 dan kita akan mengukir masa depan kembali di esok hari. Semoga besok juga akan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang bekerja, jika selamat bekerja. Ya, Pro 1 RRI Lex Semawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Bekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loves Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan, tapi juga tentang kesempatan yang belum merata. Mari kita dukung program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Setiap langkah kecil seperti membeli produk lokal, menyumbang pendidikan, dan berbagi informasi adalah bentuk kepedulian nyata. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang saling menopang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia dari RRI untuk Indonesia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.